0: lokasi di Jalan Serawai Sukarami, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut menandai dimulainya operasional sekolah di gedung permanen setelah selama 1 tahun proses belajar-mengajar dilaksanakan di Sentra Dharma Guna Bengkulu. Acara tersebut dihadiri Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, anggota DPD RI asal Bengkulu, Desita Khairilisani, Kepala Sentra Dharma Guna Bengkulu, Hari Setiadi, serta sejumlah pejabat dari pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran para pemangku kepentingan menjadi bentuk dukungan terhadap program sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan nantikan kabar kita selanjutnya di sana pukul 8.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.

0: Prompar FM.
1: Prompar FM. Mana di mana anak kambing saya?
2: Anak kambing nona ada di pohon waru.
1: Mana di mana jantung hati saya?

Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Huh?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

0: Semangat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana sekolah rakyat terintegrasi 3 provinsi Bengkulu resmi rangkaian memulai masuk pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS sekaligus menggelar open house pada Senin 20 Juli kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, perwakilan Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi, anggota DPD RI Destita Khairilisani, perwakilan Kementerian Sosial, serta Forkopinda Provinsi Bengkulu. Tahun ajaran 2026-2027, sekolah rakyat terintegrasi di 3 provinsi Bengkulu mendampung sebanyak 270 siswa. Jumlah tersebut terdiri dari 60 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 120 siswa SMA yang berasal dari hampir seluruh kabupaten dan kota Provinsi Bengkulu kecuali Kabupaten Gaur. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bengkulu, Yuli Armeyeni, mengatakan kegiatan open house digelar untuk memperingati 1 tahun penyelenggaraan Sekolah Rakyat sekaligus menjadi bagian dari pembukaan MPLS. Sebelum memasuki proses pembelajaran, seluruh siswa akan menjalani pemeriksaan kesehatan gratis secara menyeluruh selama 2 hari. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 91.7 FM Merir Pompek Bengkulu di sana. Dalam setiap pertandingan olahraga, kemenangan kok memang menjadi tujuan utama setiap atlet maupun tim, ya kan? Namun para ahli menilai sportivitas justru memiliki dampak yang lebih besar karena membentuk karakter, rasa hormat, dan integritas yang akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Menurut International Olympic Committee atau IOC, sportivitas merupakan salah satu nilai fundamental dalam olahraga kok di sana. Sportivitas tidak cuma berarti mematuhi aturan permainan, tetapi juga menghormati lawan, wasit, rekan satu tim, serta menerima hasil pertandingan dengan sikap yang terhormat. Hal serupa juga ditegaskan oleh FIFA di sana melalui program Fair Play-nya, yang mendorong seluruh pemain untuk menjunjung tinggi kejujuran, rasa hormat, dan tanggung jawab di dalam maupun di luar lapangan. Di mana FIFA kok menilai kemenangan akan terasa lebih bermakna apabila diraih melalui permainan yang adil dan menghormati nilai-nilai olahraga. Dan banyak juga dari dunia psikolog di sana yang menjelaskan bahwa individu yang memiliki growth mindset cenderung memandang kekalahan sebagai kesempatan untuk belajar, bukan sebagai kegagalan yang harus disesali dengan secara mendalam di sana. Cara berpikir seperti itu membantu seseorang terus berkembang karena lebih fokus pada proses dibandingkan hasil akhirnya. Ini dari sedikit info di sana, terus pantau kami di RRI Propek Bengkulu 91.7 FM Suara Budaya Bengkulu. Selanjutnya bakal saya putarkan Kakak Maridolo dari Konsita.
1: 91.7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio,

Tahukah Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000? Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Arzana SMP Negeri 10 Kota Bengkulu telah menuntaskan pelaksanaan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Usai kegiatan tersebut, sekolah siap memulai proses belajar mengajar secara normal bagi seluruh peserta didik mulai hari Senin 20 Juli 2025. Selama MPLS, peserta didik baru diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, budaya belajar, serta berbagai program yang akan mereka jalani selama menempuh pendidikan di SMPN 10 Kota Bengkulu. Siswa juga dapat sosialisasi mengenai bahaya narkoba, pencegahan perundungan atau bullying, sekolah sehat, kegiatan rutin sekolah, serta berbagai pilihan ekstrakurikuler yang dapat diikuti sesuai minat dan bakat. Informasi selanjutnya, di sana Jasara Harja Samsat Mukomuko bersama UPTD Samsat Mukomuko dan Satlantas Polres Mukomuko menghadirkan layanan Samsat Keliling atau Samling yang dirangkaikan dengan sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor di kawasan Pasar KJS Penarik, Kabupaten Mukomuko. Kegiatan itu menjadi upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kolaborasi tersebut melibatkan Kepala UPTD Samsat Mukomuko, personil Satlantas Polres Mukomuko, penanggung jawab Jasara Harja Samsat Mukomuko Budi Hastomo, serta Kepala Pasar KJS Penarik. Sinergi antar lembaga itu bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan menjangkau masyarakat hingga ke pusat aktivitas ekonomi. Melalui layanan Samling, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan tanpa harus datang ke kantor Samsat. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Adik sana ya. Untuk yang nak gabungan boleh di line YouTube kita di RRI Net Bengkulu atau juga boleh di line WA kita 0811 7816544 atau boleh juga 0736 7321994 ya. Untuk yang nak gabung di Instagram juga bisa adik sana ya di Pro Empe Bengkulu. Nah, juga adik sana juga jangan lupa untuk dengarkan kita juga di rri.co.id juga di RRI Digital ya untuk aplikasinya. Di Android atau misalkan di di mana aja lah pokoknya ya, pokoknya download lah di RRI Digital. Nah, bisa didengar galau di situ ya. Di pagi kok di sana lah ada Inga Fepi Purnamasari, ownernya dari Pistor ya. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Sehat Inga?
1: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah ya. Nah, kita nak ngota dulu ya adik sana ya. Tema kita hari iko langkah awal mulai bisnis aksesoris dari nol. Nah, kebetulan Inga Vepiko punya toko aksesoris gitu yang perintilan-perintilan ciwi-ciwi itu. Nah, yang kayak cakalolana ngecek tuh tidak jelas nian tuh. Apa nian itu katanya kan. Kan kalau kita kan kalau misalkan para betina ini kalau belanja kan ih lucu nian kan. Nah, kalau para apa laki-laki itu ya mana nian sih yang lucu tuh gitu kan. Nah, untuk apa aksesoris Iko ngapo Inga milih jualan ataupun usaha aksesoris kok?
1: Pertama tuh emang suka aksesoris, emang suka perintilan-perintilan kecil.
0: Iya.
1: Kan lucu kan.
0: Iya kan.
1: Iya. Nengok warna pink dikit, ih lucu beli kayak gitu kan. Jadi emang suka perintilan-perintilan.
0: Iya,
1: Mulainya tuh dari 2018 waktu itu cetak polaroid. Polaroid itu kan foto-foto
0: kecil. Oh iya, foto-foto iya.
1: Yang digantung-gantung.
0: Iya.
1: Di kamar itu kan pertamanya dari situ. Dari situ kan dia ada jepitan-jepitannya tuh untuk ditempelin di kamar kan.
0: Lampu-lampu tuh deh.
1: Iya, terus lampu-lampu juga, lampu tumbler kan. Jadi ke situ. Terus banyak tuh orang yang beli, banyak yang order kan. Waktu itu sempat juga mau berhenti karena ada yang order 1000 foto. 1000 foto itu benar-benar kita yang milihin, Mbak. Satu-satu. Jadi dari 1000 foto tuh disera kita yang ngambilin satu-satu kayak itu. Nah, kan capek kan, tapi kan sambil kuliah juga kan. Jadi kayak udah bisa lagi nih capek nian mato karena besok harus harus kuliah kan. Lah nyusuninya sampai jam 12 malam. 1000 foto soalnya nengokin satu-satu orang tuh kan.

0: abang-abang Polaroidnya kan, bang kayaknya ini nggak bisa lagi lah, soalnya Feby kok
1: Iya.
0: sambil sambil kuliah
1: Iya,
0: capek kan,
1: iya, iya,
0: besoknya kan ngantuk belum. Terus kata abangnya, karena mungkin ordernya lah banyak kan, lah ribuan, jadi abangnya sayang juga kalau kita tidak
1: Iya
0: order lagi
1: sih,
0: kan. Terus dia ngomong, ya udah tidak apa-apa katanya kan, dibantu pilihin tapi nambah nambah biaya katanya 100 per foto kayak gitu kan. Ya udahlah daripada tidak kan, daripada kita capek-capek kan 1000 foto padahal 2000 foto capek nian kan bang. Udah dari situ lanjut kata abangnya tidak apa-apa, abangnya yang pilihin. Udah dipilihin sama abangnya, jadi kita tuh tinggal ngasih aja sama orang kan, pre-order. Kalau orang beli berarti langsung disusuni, berarti orang langsung ambil aja ke rumah
1: Ya,
0: kita, tidak disusunin lagi.
1: iya,
0: Dari situ tuh berkembang, jadi kayak perintilan-perintilan tuh kan ada tumblernya di situ,
1: iya,
0: pergi jual
1: iya,
0: juga kaos kaki, terus mulai beli etalase, dibeliin mama etalase kan, waktu
1: gitu,
0: itu
1: gitu,
0: dibeliin
1: gitu,
0: etalase tuh di ruang tamu. Jadi tidak ada tempat lagi tamu tuh. Kalau tamu masuk langsung
1: iya,
0: jualan kan.
1: iya,
0: Berantakannya rumah tuh. Terus kata mama ada garasi di samping, tidak pakai kan.
1: iya,
0: Terus katanya pindah aja lah dek, katanya kan di samping nggak
1: iya,
0: pakai
1: ya,
0: juga
1: iya,
0: katanya
1: iya,
0: kan. Udah dipakai di samping tuh ternyata kurang lebar juga. Pindah lagi ke depannya. Ke depannya tuh tempat motor
1: iya,
0: mobil. Tapi ada lagi satunya kan. Udah jadi pakai dua ruangan tuh udah sekarang tuh udah penuh. Jadi sampai merambat-rambat ke aksesoris-aksesoris
1: Iya,
0: kecil kan
1: kan
0: yang
1: banyak
0: penting.
1: ya
0: Banyak.
1: aksesoris tuh.
0: Jepit-jepit,
1: Iya,
0: terus jilbab, segalanya.
1: iya,
0: Udah.
1: bukan satu macam saja ya. Itu banyak.
0: Dari 2018 sampai sekarang tuh itulah, jadi buka cabang udah tiga cabangnya.
1: Oh, udah tiga.
0: Di Soal Lebar sini ada,
1: Cowok lebar di mana tuh?
0: di depan SMK 1.
1: Di depan SMK 1. Oh,
0: Yang
1: iya
0: pink
1: iya iya iya
0: kecil
1: iya
0: itu
1: iya
0: kan.
1: iya iya iya iya
0: Terus
1: iya
0: di Unip sama di rumah di garasi tadi.
1: Oh, gitu di Unip ada di
0: Iya.
1: rumah di mana tuh?
0: Di samping kan di garasi
1: Enggak,
0: kan
1: maksudnya
0: di
1: alamatnya.
0: Lingkar Barat.
1: Oh, di Lingkar Barat. Iya, pokoknya segala ado ya. Tapi apa tuh di tahun berapa tuh? Nah, di apa buka pertama tuh di rumah?
0: 2018.
1: Oh,
0: Iya.
1: 2018. Ya berarti sebelum Covid ya.
0: Sebelum
1: Sebelum
0: COVID.
1: Covid ya. Oke, sebelum Covid. Dan kalau dihitung sampai sekarang itu mungkin lah udah jalan 3 4 tahunan ya.
0: Kalau sekarang
1: 2018,
0: 7
1: 2000,
0: tahun.
1: oh 7 tahunan ya, 7 tahunan ya. 7 tahunan.
0: Iya.
1: Lah jalan 7 tahunan. Oh, lama juga ya. Lama juga ya. Tapi tetap konsisten ya.
0: Iya.
1: Cak mana caranya ingat bisa konsisten tuh?
0: Konsisten tuh dari langkah-langkah kecil aja. Misalnya Mbak harus kayak mikirin barang apa lagi nih.
1: Iya,
0: itu terus
1: iya
0: kan.
1: mundur dikit nggak biar suara ya nggak.
0: Mikirin tiap hari ini barang apa lagi yo. Kadang tuh kan orang tuh bosan kalau barang-barangnya itulah kan.
1: Iya.
0: Terus tuh ngikutin zaman
1: Iya,
0: kita tuh
1: benar-benar
0: Mbak.
1: benar-benar.
0: Pas COVID kemarin kan orang cari masker tuh. Ya Pepi jual masker kayak gitu kan. Jadi jadi
1: Iya,
0: lihat situasi dan kondisi terus juga ngikutin
1: apa
0: zaman.
1: apa yang
0: Orang
1: lagi tren
0: ya apa
1: gitu
0: lagi
1: kan,
0: tren
1: apa yang lagi
0: sekarang.
1: viral gitu kan.
0: Itu
1: Oke.
0: dilakuin secara
1: Iya.
0: konsisten.
1: Iya ya, dan juganya memang apa tuh ingat kok memang suko ya perintilan-perintilan cek
0: Iya,
1: itu ya,
0: emang hobi
1: memang
0: kayak
1: hobi ya.
0: passionnya kayaknya.
1: Iya, jadi itu memang tidak masalah juga kan ngurusin yang hal-hal perintilan yang kecil-kecil aja tuh ya, tidak ada apa, tidak ada pusing lah
0: Tidak
1: gitu
0: beban.
1: kan, karena kan memang suka gitu
0: Iya.
1: kan, suka hobi juga gitu kan. Tapi ngapa namanya Pistor kok?
0: Namanya Pistor karena dipanggil di rumah tuh sama ponakan tuh Pepe.
1: Oh
0: Karena Feby
1: gitu.
0: kan namanya kan, jadi panggil Pepe kayak itu kan, Pepe. Panggilan di rumah tuh P, jadi oh yaudah Pestor
1: Oh
0: aja kayak
1: gitu,
0: itu.
1: gitu. Oh, jadi nama nama ingat aku
0: Iya,
1: ya, Pestor.
0: panggilan.
1: Pestor atau Pistor bacanya?
0: P, tapi kan karena
1: Oh, P.
0: E-nya dua kan,
1: Ah, jadi
0: orang jadi
1: double jadi.
0: galak manggilnya P, P, apa aja
1: Iya,
0: sih.
1: Bebas lah dah.
0: Bebas
1: Iya.
0: lah, asal lanjut.
1: Asal ladingan mulu. Asal belanja aja ya, ya serah lah ya. Harganya dimulai dari berapaan tuh ingat perintilan ingat kok?
0: Harganya mulai dari 1000.
1: Oh, dari 1000-an ado, sampai yang mahal berapa ingat?
0: Kayaknya paling mahal tuh 60 ribuan.
1: Oh, ada 60 ribuan. Yo,
0: Jadi
1: iya,
0: emang
1: iyo,
0: untuk
1: iyo. Jadi,
0: pelajar-pelajar.
1: iyo, iyo. Ay, murahnya lah pokoknya ya. Terbelilah dah kayak gitu dah. Kalau misalkan tiap hari ngopinya dua kali, ya mungkin dikurangi kan. Nggak beli perintilan yang banyak kok kan, yang kecil tidak penting kok kan.
0: Kalau
1: kayak
0: cowok
1: kami
0: kan
1: tuh penting
0: malu.
1: nian.
0: Kalau cowok juga malu kan, Mbak, mau
1: Iya,
0: dimintainya ke
1: bener.
0: situ.
1: Iya, Dah tuh juga kadang tuh kalau perintilan-perintilan kayak gitu tuh kita tidak beli aja tuh kalau misalkan kita tidak selero, nengoknya aja tuh jadi selero gitu yeah. kan. Iya lucu nian gitu kan, mak dibeli kan, mak dibeli galo gitu.
0: Nah. Galo orang cerita, mbak kami niatnya dari rumah cuma beli ini loh. Pas di situ nengok, iya lucu nian, warnanya pink, warnanya ungu, warnanya biru. Saya juga itu beli banyak mbak, ngapu kayak itu katanya.
1: Iya, iya nian pulo, ngapu cek tuh mbak, iya cek mana udah. Kami mah yang jualan seneng-seneng aja.
0: Emang itu kan. Iya.
1: Oke, tapi banyak mbak untuk jenisnya banyak. Mulai dari apa misalkan jepit-jepitan.
0: Terus kini ke jilbab.
1: Oh ke jilbab juga.
0: Masker mukul.
1: Mulai dari dewasa, iya. anak-anak gitu ya. Anak-anak. Cewek, cowok ada.
0: Gantungan. Tapi kebanyakan cewek karena iya. emang konsepnya iya, kan iya. pink putih kan.
1: Iya benar. Iya. Agak ngeri juga kalau misalkan lanang nggak belanja, dah gitu kan. Misalkan nak belikan kado untuk apa? Metenya kok tadi kan agak segan juga.
0: Kadang nyoba malu-malu dari
1: iyalah.
0: Jadi kami ngomong sama karyawan itu kan ditanya aja nak apa.
1: Iya.
0: Soalnya dia malu kan. Dia ngomongnya aja tuh malu.
1: Iya malu.
0: Kan. Kadang dia masuk tuh kalau berdua sama cowok kan sedorong-dorongannya.
1: Iya.
0: Tanyalah, tanyalah.
1: Lucu pula dah. Kalau kita mah seneng-seneng aja ya. Apalagi kalau dari luar nampak yang lucu-lucu tuh. Tapi memang untuk target pasarnya P-Store Iko kok remaja-remaja gitu ya, anak-anak SMA,
0: anak-anak SMA
1: gitu dah.
0: Anak-anak kuliah, anak-anak gitu
1: kuliah
0: kan. Sering
1: gitu.
0: Cari kado-kado untuk SMA,
1: iya, iya, iya, iya, benar-benar. Tapi ada yang ada dah sih yang menjadi Iko yang menjadi kendala untuk Inga sendiri untuk untuk ngejual atau mungkin untuk beli bahan-bahannya tuh ada kendala dah Inga?
0: Tidak sih, itu tadi karena passion tadi dah. Kayak nikmatin aja jalan
1: iya,
0: ya. Jadi kayak kalau kendala tuh paling masalah-masalah kecil
1: iya,
0: lah, masalah teknis lah.
1: Kadang-kadang. Mungkin kalau sedang dak mood gitu kali kan, lagi bete gitu kan.
0: Terus dari awal tuh yang susahnya tuh ngebangun sistemnya. Yang bedain usaha biasa sama dagang itu kan biasanya dagang tuh enggak pakai sistem. Kalau kita tuh barangnya tuh diinput satu-satu, benar-benar di barcode. Jadi kalau hilang tuh kan ketahuan. Nah susahnya tuh dari situ. Kalau misalnya buka toko baru, segala barang tuh harus gitu barcode satu-satu dan beda-beda kan angka-angka
1: barcode. Iya benar.
0: Itu. Jadi tapi dari sistem itu bisa banyak banyak fungsinya, banyak manfaatnya.
1: Banyak keuntungannya ya.
0: Jadi kalau kita pergi misal PP jauh, misal ngambil lagi beberapa barang di Jakarta, itu bisa pantaunya lewat HP aja karena
1: udah tersistem.
0: Terus pendapatan pengeluarannya tuh udah ada dalam aplikasi semua. Itu jadi kalau yang pertama tuh susahnya itu input barang aja. Tapi kalau sekarang kayak misalnya barang-barang dikit harian nyampe, karyawan aja yang input
1: ya. Oh jadi beli barangnya langsung Inga sendiri ya?
0: Iya masih sampai sekarang.
1: Siapa mana sih rasanya Inga jadi owner tuh yang punya 3 cabang kok Inga? Mana sih Inga rasanya?
0: Rasanya pusing.
1: Pusing ya? Oh masih pusing juga ya?
0: Pusing. Pusingnya tuh bukan fisik lagi, lebih ke otak. Kalau dulu kan capek, nyusun barang, capek itu. Kalau ini kan udah ada karyawan kan, jadi capeknya tuh mikir, aduh ini apa lagi yo, trennya ini apa lagi yo, carinya itu
1: jadi,
0: lebih ke otak.
1: Iya sih. Jadi terus ini yo nengok-nengok. Referensi-referensi gitu kan.
0: Terus kalau udah tokonya udah agak besar kan. Misal kayak di Unip udah besar tuh. Ini mau diisinya apa lagi? Perasaan udah galau lah. Kayak itu kan kalau aksesoris kan Femi mainnya cuma di aksesoris belum merambah-rambah kan. Terus di aksesoris apa lagi? Perasaan aksesoris nih kayak inilah gitu. Jadi pusing juga kadang-kadang.
1: Pusing ya. Tapi tuh dinikmati aja udah. Iya kan. Mumpung lagi muda ini kan Iko juga udah satu Iko juga dah, maksudnya tuh satu kebanggaan juga lah dah ingat di umur yang segiko gitu kan lah usahanya lah besar gitu kan. Tapi ada dah sih ingat tipsnya kok untuk anak-anak yang memang seumuran Inga kok yang gak buka usaha cak Inga kok gitu. Nah apa sih tipsnya dari Inga ala Inga aja?
0: Kalau tipsnya mungkin pilih usaha atau mau bikin usaha itu harus sesuai dengan passion.
1: Iya ya.
0: Jadi ketika kita ngejalaninnya kita tidak merasa beban.
1: Iya ya.
0: Misal kita nih passion kita di belajar, kita sering sering belajar, senang belajar kayak gitu. Kita bisa jadi guru les sampingan. Kalau Feby kan suka aksesoris, barang-barang kecil kayak gelang-gelang kayak gini. Ini suka nih.
1: Suka ya.
0: Dulu tuh malah cita-citanya mau punya fotokopi.
1: Oh.
0: Nengok fotokopi bersusun-susun barang-barang kecil tuh kan juga lucu
1: ya.
0: Kan.
1: Iya,
0: jadi kayak milih usaha itu sesuai passion biar kita tuh tidak buntu.
1: Iya benar.
0: Menikmatin juga jalannya. Kan kalau misalnya tidak sesuai passion gitu, buntu nian kan. Kadang tuh nak apalagi yo ini. Kalau kita sesuai passion, oh ini lucu, ini bisa nih dijual. Ini masuk nih sama pelajar kayak gitu. Jadi otak kita tuh jalan terus gitu, cair-cair aja gitu.
1: Iya, benar-benar ya.
0: Karena sesuai passion, jadi pilih sesuai minat dan bakat dan cari juga skill kamu apa.
1: Gitu. Iya, benar-benar ya. Jadi itu
0: skillnya bisa direnang ya jadi guru renang.
1: Iya,
0: gitu. Menghasilkan uang kan.
1: Iya, kalau memang bisa masak, ya masak.
0: Iya,
1: apa misalkan iya itu kalau pengen memang nak buka usaha ada tapi kan kayak males mageran gitu kan itu aku. Nah kalau kita balik lagi di sana ya jangan kemana-mana, caya seru kok nggak tak ingat kok dah mana yang nak buka usaha mungkin mulai dari aksesoris dulu mungkin dari rumah dulu dah ingat ya so, apa tadi juga tipsnya juga untuk pemula mungkin mulai dari rumah dulu dah sih mulai dari rumah dulu gitu kan mungkin nengok dulu pasarnya cak mano selain tadi juga kayak passion ya buka usaha tuh gitu kan. Nah kalau kita balik lagi di sana ya siapkanlah dulu pertanyaan nah kita kelak nanya-nanya kayak ingat Feby kok ya jangan mana dulu pokoknya di perompe aja suara budaya Bengkulu.

adalah alat musik tabuh yang amat terkenal di daerah Bengkulu. Bentuknya mirip kendang, namun ukurannya bermacam-macam. Dol yang terbesar berdiameter sekitar 70 cm. Alat musik yang dimainkan secara berkelompok ini terbuat dari kayu pohon kelapa atau pohon nangka yang diwarnai dengan meriah. Sampai saat ini, dol masih sering dimainkan di berbagai acara, termasuk saat perayaan Tabon. Dol dapat dimainkan dengan 3 teknik yang biasanya mengikuti suasana pertunjukan di mana dol dimainkan, seperti teknik tamatam, suena, dan sueri. Dalam memainkan dol, biasanya disandingkan dengan alat musik lainnya seperti tasa, sejenis rebana yang dipukul dengan menggunakan rotan. Dol Bengkulu semakin mendunia setelah ditampilkan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara, penyambutan Raja Salman hingga Presiden Mahathir. Musik Dol Bengkulu juga tampil pada pembukaan Asian Games di Jakarta pada 18 Agustus 2018. Dengan tampilnya Dol Bengkulu di Asian Games menjadi bukti pengakuan musik Dol Bengkulu yang semakin mendunia. Dol Bengkulu juga pernah mencatatkan rekor internasional sebagai musik dol terpanjang dan terbanyak, yakni 500 dol di Pantai Panjang Bengkulu.

0: Dari sana kita balik lagi di acara kecik kita. Ya, di pagi hari ko, nak kita masih ke ingat Feby Purnamasari, owner dari Pistor ya atau Pestor ko, yang la ado di Kota Bengkulu ko ado tiga, dah ingat ya cabangnya ya?
1: Iya.
0: Ado tiga di rumah ado, di Sawah Lebar ado, di Unip pun juga ado ya. Jadi untuk yang teman-teman yang di Unip, jadi tidak susah lagi mungkin ke rumahnya Inga Feby di Lingkar Barat ya.
1: Iya,
0: di Lingkar Barat ya. Atau juga jangan lupa juga untuk apa dah, nengok-nengok mungkin, nengok-nengok dulu aksesoris sapu ajo yang ado di Pistoriko. Instagramnya apa Inga?
1: Pestor underscore Pestor 8LB, terus Pestor 8 Unip sama Pestor 8 cabang 3.
0: Pokoknya banyak ya. Nah, ditengok aja situ. Tapi di tiap itu tokonya sama gak lo kan ya untuk barang-barangnya?
1: Sama. Rata-rata sama, cuman ada yang kalau Sawah Lebar kan kecil kan. Jadi
0: oh, jadi terbatas semua.
1: Oh, jadi terbatas kayak barang-barang yang besar
0: iya, aja. Iya. Oke. Tapi mungkin kalau enggak lengkap mungkin yang besarnya enggak ingat apa di rumah apa di mana tadi ingat di yang di Unip ya.
1: Di Unip lebih besar.
0: Yang di Unip lebih besar, mungkin lebih lengkap ya. Nah, apa sih ingat untuk nak buka apa dah usaha aksesoris kok tantangan yang paling apa dah yang paling sering dihadapi itu apa ingat misalkan? Mungkin komplainan customer mungkin? Tidak juga.
1: Komplainan banyak, cuman kan kita ngejaga customer tuh biar dia balik lagi tuh. Misalnya dia komplain, "Mbak, ini pecah nih." Gitu kan dari dari kami beli tadi pertamanya tidak pertamanya tidak dicek kayak gitu. Jadi kan itu kesalahan kita kan. Kita bertanggung jawab. Oh, tidak apa-apa Mbak, balikin aja kalau kita ganti.
0: Karena kita
1: gitu
0: memang tidak ngecek ya.
1: Karena emang kesalahan karyawannya juga tidak dicek.
0: Iya benar ya.
1: Jadi untuk menjaga percayanya customer itu ya kayak gitu. Kalau ada komplainan enggak apa-apa dihadapin baik, tapi minta maaf dulu pertamanya kan. Maaf ya Mbak sebelumnya kayak itu kan. Cuman enggak apa-apa Mbak, dibalikin aja. Kami tanggung jawab kok gitu. Jadi dia enggak trauma balik lagi kan.
0: Iya, benar-benar ya. Itulah dak, ingat yang dijago dak gitu dak kalau misalkan kita na usaha apapun dak. Apa dalam pelayanan ya, selain juga kita apa dak memberikan kualitas barang kita juga kan. Kan kita harus juga dengan pelayanan, enggak ingat ya. Nah, itu kalau misalkan ingat tuh untuk syaratnya untuk retur ataupun untuk ganti C itu tuh ada ikonnya juga, ketentuannya juga. Atau langsung bawa datang nampak kasruk atau langsung apa gimana?
1: Kalau kesalahannya dari kita sih.
0: Oh, ditengok juga ya.
1: Cuman kalau misalnya banyak customer nih banyak juga kayak salahnya bukan dari kita. Misalnya dia salah milih jilbab, milih warna jilbab. Nah, itu kan bukan tanggung jawab kami kan. Iya banyak Mbak, ini salah lah pilih jilbab. Pilih warna jilbab kayak gitu kan. Maaf ya Mbak, cuman kan kesalahannya kan bukan dari kami ya. Cuman kalau misalnya kesalahan dari kami atau ada kelalaian dari tim kan, itu bisa dibantu. Cuman kalau kesalahannya dari orang atau customer itu ya agak susah juga ya Mbak, yaitu kalau kami iyo kan galau dia balik kan galau kan.
0: Tapi kan memang seperti itu, dak di Pistor aja dak. Kau ingat ya, memang di ketentuan yang lain juga seperti itu. Bahkan di struk itu kan juga dijelaskan barang tidak bisa dikembalikan gitu kan. Nah, iko ingat masih mending kok bisa dibalikan gitu kan. Karena memang kesalahannya memang dari pihak dari toko Pistor sendiri gitu kan. Tapi kan juga ditengok juga dak ingat. Nah, iko apa tuh namanya? Aduh dah sih ingat tuh selain juga pusing mungkin deket komplainan yang mungkin ida iko ya. Maksudnya tuh ida perlu tiap hari dah ingat. Tapi ado gitu kan. Nah, aduh dah sih sehari atau mungkin sebulanan itu sebulan mungkin tidak iko kali ya sebulan atau mungkin sehari atau mungkin sejam lah ada ado yang tidak beli atau tidak berkunjung gitu.
1: Maksudnya?
0: Yang Iko maksudnya itu tuh jadi peningkatan atau apa hasil dari omset ingat tuh jadi nurun gitu. Ada gak sih dalam sehari atau mungkin dalam sebulan itu orang jajan dikit gitu?
1: Ada.
0: Oh, ada ya di awal-awal ya.
1: Kayak ini. dampaknya mungkin karena sekarang kalau Agustus kan PP ada event tuh di Pestor. Jadi jual barang-barang Agustusan. Nah, kalau sekarang tuh Agustus tahun inilah, Agustus tahun 2025 ini kayak mau efisiensi anggaran. Jadi anak-anak tuh kan tidak boleh yo. Maksudnya dipungut biaya dari anak-anak kayak itu kalau di sekolah. Jadi kan kalau dekor-dekor tuh biasanya kan sumbangan nih. Kalau kini tahun ini tidak boleh lagi. Jadi Agustus kemarin tuh sepi dibanding Agustus yang 2024.
0: Gitu. Jadi itu dampaknya kemana-mana, dak. Iya. Jadi mungkin di pas apa dak di momen-momen cah itu yo. Jadi ida laris manis gitu kan.
1: Beda bedanya tahun event tahun 2024 sama 2020.
0: Iya. Jadi itu memang segalonya tuh emang iko yo ngaruh gitu kan. Nah tapi untuk yang cah itu tuh ingat tuh nyiasatinya cah mana sih? Atau diadakan promo atau apa gitu?
1: Iya, diadakan promo terus diiklanin terus kayak gitu di story ya. Jadi orang bisa lihat kan. Cuman kalau misalnya emang kondisi atau situasinya di tahun ini kayak gitu ya udah ada papo kan itu kan. Itu tadi keunggulan kalau kita beli barangnya bukan makanan.
0: Iyo jadi sih. Bisa dijual jadi tahun depan. Iya benar, nya tidak basi juga dah gitu kan dan nya tuh masih terpakai juga dan juga pasti bakalan iko juga sih karena kan tidak dipanas untuk nyimpanannya gitu kan. Iya sih dah. Dan apa dah? Oh, nah untuk dukungan keluarga Inga ya, seperti apa sih dukungan keluarga atau teman-teman Inga dengan usaha Inga yang sekarang sudah berhasil?
1: Sangat mendukung sih, terutama mama. Yang pertama suruh jualan tuh mama.
0: Iya ya.
1: Katanya jualanlah dek, kayak nambah-nambah uang jajan lah. Iyalah, gitu kan. Minimal tidak minta jajan lagi sama mama kayak gitu kan. Makin kesini makin tidak mintanya apa-apa lagi.
0: Iya, malahan mungkin Inga yang ngasih dak. Datang.
1: Kalau itu keluarga tadi support, teman-teman juga support lah dari awal. Cuman kalau di awal lagi merintis tuh kita benar-benar tidak bisa main,
0: tidak
1: bisa keluar, makan sama mandi aja susah karena
0: benar-benar
1: makan sama mandi tuh ketar-ketir. Mandi tuh 5 menit tidak bisa mbak lah, ada orang-orang manggil kan dulu tuh kan. Nah terus teman-teman tuh ngajak main yuk pep, tidak bisa kalau nak main ke rumah aja yo, yang berjualan. Jadi orang mungkin tidak asik ya. Orang nak main malah disuruh kalau dijualan
0: benar-benar.
1: Tapi terasa berarti teman-teman yang lawan pada saat itu ya berarti emang teman-teman yang mau ada di saat suka dan
0: suka
1: kan.
0: Benar,
1: jadi sampai sekarang tuh ingat aja kayak itu momennya. Di saat
0: jadi ada hikmahnya
1: saat itu kita bisa nengok tuh, oh ternyata ini kawan-kawan yang benar-benar rendah kawanan cah itu kan. Karena emang benar-benar sibuk di tahun 1 sampai.
0: Karena kan emang juga baru merintis dah ingat kan baru mulai juga gitu kan. Dia tidak mungkin gitu ada jagonya lah, cuman nang gajinya gitu kan.
1: Iya,
0: belum bisa. Jadi di tahun berapa ingat lah ada karyawan?
1: Kayaknya mulai anu karyawan tuh di 2 tahun pertama tuh lado karyawan.
0: Oh, lado.
1: Cuma baru satu.
0: Iya, bantu-bantu di rumah.
1: Karyawannya tuh kan ada yang keluar tiba-tiba apa? Ternyata nyebuka juga aksesoris cek gitu. Itu juga kan banyak juga di awal-awal tuh. Cuma makin kesini yo kayak karena udah lumayan juga karyawannya udah lah kayak gitu. Kalau pertama-tama terasanya ditinggalin pas lagi rame-ramenya tuh kan.
0: Ditinggal lagi sayang-sayangnya. Asik. Nyobegi cari yang lain loh.
1: Buka usaha yang sama kan. Cuman mungkin itu pilihannya ya.
0: Iya.
1: Kadang tuh terasa aja sakitnya.
0: Iya sih. Itu tuh Iko udah ingat maksudnya tuh jadi Iko ya apa tuh jadi ujiannya di usaha gitu ada. Tapi kalau ingat cuman sih nyiasatinya untuk ya pastilah ada perasaan gitu yang kayak misalkan lah kok bisa sih gitu kan. Nah ingat sendiri mikirkan enggak sih hal-hal yang kayak itu apa ya udahlah biarlah rezeki mah ada yang ngatur gitu kan.
1: Mikir sih pertama-pertama tuh mikir. Sedih. Terus tuh lagi rame-rame enggak ada kawan tuh kayak karyawan tuh aduh sedih banget kayak itu kan ditinggalin nih. Terus tuh banyak juga tuh ada beberapa waktu agak rame karyawannya cuma ada yang tangannya jahil, ada biasa lah kan. Kayak duit tuh nak nyelek-nyelek ini kan itu ada juga. Cuma yang makin di sini kayak banyak orang kan beda orang beda ya, beda. Ya bisa-bisa kita tuh lah. Kalau Fepis kayak karyawan tuh selagi dia jujur sama dia nak kerja
0: yaudah.
1: Karena susah juga kan gitu ngatur orang harus sama kayak yang kita mau kan. Jadi kalau nyola jujur terus nyola nggak kerja yang penting tuh jujur sih yang pertama.
0: Iya benar ya. Dan juga dia tuh mungkin rajin lah, mau lah gitu mau kerja gitu kan. Tapi kan kadang ada orang yang jujur kadang tuh nggak mau kerjanya, ya karena tidak peduli orang masuk. Orang tuh ditanya dak kan, kita kan senang ya ditanya-tanya, tuh nak beli apa yuk, biasanya kan, nak nyari apa, gitu kan. Yo, misalkan kalau nyo sibuk aja kayak dirinya, misalnya nyo kayak HP-nya aja gitu kan. Nah jadi kan orang malas gitu kan. Bener. Tapi mungkin ada juga sebagian orang yang nggak pengen ditanya, nyo nak aja nyari dewe atau cowono gitu kali kan. Tapi kami sih tipe seneng yang ditanya.
1: Jadi udah bingung gak,
0: jadi kan kita misal kok beli satu, jadi ditawarin, nah iku aja mbak, iku elo, iku iku. Nah jadi kan kita kan mau juga tuh, mau beli gitu kan. Nah ada udah sih, apa tuh namanya, kalau di pistol sendiri atau mungkin Inga sendiri gitu kan, berencana untuk nak buka ataupun mungkin nak memperluas lagi di Curup misalkan.
1: Belum kalau di Curup.
0: Oh belum ya.
1: Kemarin tuh baru perluasan, baru udah diluasin.
0: Oh,
1: kemarin tuh satu.
0: Cuma satu, sekarang dua. Masya Allah, sukses terus ya Inga ya.
1: Kalau di luar belum ada yang nengok Inyo.
0: Iya ya, tapi kelak beguyur dah Inga ya, biar Allah. Orang tahu dulu dah. Mudah-mudahan dari kita ngotak-ngotak kok kan, jadi orang Curup dengar kan. Nge-DM lah kelak kan. Tapi apa kok Inga untuk selalu menjaga kekonsistenan atau mungkin Iko harapan. Harapan Inga di Pestoriko cak mana Inga ke depannya?
1: Harapan ke depannya. Harapan ke depannya kini tuh lebih ke bisa bantu banyak orang.
0: Iya, buka lapangan kerja gitu ya.
1: Iya, karena kan sekarang tuh susah nih.
0: Iya, benar.
1: Vepi galak buka loker nih. Mm-mm. Itu banyak yang masukin loker itu yang udah pada sarjana. Jadi kayak orang sarjana aja nih banyak kayak itu yang mau kerja kan.
0: Jadi kita perlu bingung nak gaji berapa dah.
1: Iya, bingung pula kita kan. Jadi kayak enggak jadi berkah sih untuk orang banyak. Terus kan karyawan-karyawan gini tuh kayak gimana ya? Kadang tuh dia tuh kerja tuh bukan untuk dirinya sendiri.
0: Iya.
1: Orang tuanya bantu
0: bantu
1: adiknya. Jadi kan kita di situ mungkin kalau kita baik didoakannya kita pacar kecenya kan. Kalau kita baik sama dia jadi kayak mau jadi berkah aja sih kalau sekarang. Sama nabung-nabung.
0: Iya, benar-benar ya. Mudah-mudahan enggak ingat ya. Apa kayak segala yang udah diniatkan baik, mudah-mudahan baliknya juga baik gitu dah. Amin. Ya. Apa kok pesannya untuk anak-anak muda yang mageran di luar sana? Mungkin bisa mulai dulu kayak buka usaha aksesoris atau apa gitu, kasih Iko aja ingat pesannya apa gitu kan. Kalau misalkan gunakan waktu muda untuk apa da, hal-hal yang produktif lah gitu kan. Nah apa kok pesan Inga?
1: Pesannya itu tadi, cari skill dan kemampuan. Terus ubah skill atau kemampuan atau passion itu jadi uang.
0: Yonianto.
1: Yang paling susah itu bukan melawan orang lain, tapi melawan diri sendiri.
0: Nah lah benar Nianto. Yonianto pokoknya memang melawan diri kok sendiri.
1: Iya,
0: Nian,
1: melawan kemalasan, kemageran.
0: Benar.
1: Jadi harus konsisten. Konsisten itu apa? Kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita lagi enggak melakukannya.
0: Nah iya benar.
1: Misalnya kita
0: benar,
1: lagi malas kok.
0: Iya.
1: Tahu tapi niatnya kayak ini. Jadi harus tetap dilakukan walaupun kadang kita aduh capek banget kan, kadang malas gitu kan. Cuman ya ingat harus konsisten kan dijalaninnya. Tapi dari langkah-langkah kecil aja enggak apa-apa setiap hari. Jadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu tuh kayak ada catatan. Kalau Pepi hobi nyatat per tahun. Misalnya wishlist tahun ini apa kayak gitu, tempel di kamar.
0: Gitu ya.
1: Jadi punya. Kalau udah di checklist, kayak gitu. Setiap tahun pasti punya harapan dan doa
0: Iya ya. Pastilah ada pencapaiannya setiap tahunnya. Ada berapa banyak ingat pencapaiannya?
1: Pencapaian enggak sih, enggak banyak sih.
0: Plat realisasi enggak lo ngah? Plat habis tahun kok ngah? Makasih banyak Inga lah mampir ke Prompe. Mudah-mudahan apapun Iko apa tadi namanya wishlist Inga kok bisa terrealisasi galo dari tahun Iko ya. Amin. Dan juga makasih juga untuk adik sana galonyo yang lah gabungan di acara kita di kecik kita untuk hari Iko yo. Yang nanya-nanya penasaran silakan aja kunjungi Instagramnya di mana Inga?
1: Instagram pribadi Vepi Pestor, terus Instagram jualan Pestor 8LB, Pestor 8 Unip sama Pestor 8 cabang 3.
0: Iya, nah tengoklah di situ ya, banyak macamnya aksesoris yang ingin aku jual ya. Dan sampai di situ dulu adik sanak galonyo di acara kece kita-kita untuk hari Iko. Kita jumpa lagi di kece kita di lain waktunya ya. Dan untuk ingat terima kasih lah mampir ke Prompe ya. Dan juga adik sanak juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita juga di Berondo pagi kok kayak Vivi ya. Nah lanjutlah di Berondo siang kayak kawan-kawan penyiar lainnya ya. Kalau gitu sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di sana program diskon 50% bea balik namo kendaraan bermotor atau BBNKB yang digulirkan pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menunjukkan hasil positif. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 670 kendaraan telah memanfaatkan program insentif tersebut. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Bengkulu menilai capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya minat masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan balik namo kendaraan menjadi berplat Bengkulu. Program itu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Bapenda Provinsi Bengkulu, Riki Haryantoni, mengatakan pihaknya menargetkan lebih dari 1.000 kendaraan dapat mengikuti program diskon BBNKB hingga masa pelaksanaannya berakhir. Target tersebut dinilai realistis mengingat masih banyak kendaraan operasional perusahaan yang menggunakan plat nomor luar daerah. Menurut Riki, kendaraan operasional milik perusahaan pertambangan, perkebunan maupun badan usaha lainnya yang beroperasi di Bengkulu menjadi salah satu potensi terbesar dalam program tersebut. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan informasi itu tadi juga jadi akhir perjumpaan kita di sana di Brando Pagi. Terima kasih yang lah gabungan dan saya Donga Kamal pamit undur diri dulu dari ruang dengar di sana. Segala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendah Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

masih gabung di Prompek Bengkulu. Nah, untuk berikutku adik sana di Berondo Siang, ada Vivi yang kawannya adik sana galonyo sampai kelak jam 3 sore ya. Untuk Kaliko, kita hadirkan informasi dari laman rri.co.id seputaran musim kemarau yang terjadi di Bengkulu, Juli sampai Agustus kokla adik sana ya. Infonya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika untuk menyampaikan bahwasanya di sana yang telah memasuki musim kemarau yang memang dipengaruhi angin monsun Australia namanya, atau angin dari arah tenggara. Masyarakat diminta tidak salah memahami musim kemarau bukan berarti hujan tidak akan turun sama sekali. Nah, jadi iya juga dah. Kita mikirnya kalau musim kemarau tuh kan memang enggak ada hujanian gitu kan. Nah, jadi ternyata di sana perkirawan BMKG Bengkulu Fajar Handoyo yang menyampaikan hujan masih berpotensi terjadi selama musim kemarau di sana dengan intensitasnya lebih rendah dibandingkan kondisi normal. Jadi berdasarkan perkiraan BMKG, hujan ringan sampai sedang itu masih dapat terjadi di sejumlah wilayah Bengkulu secara tidak merata. Jadi juga di sana mungkin ada hujan ringan sedang ya yang terjadi di Kabupaten Mukomuko atau Rejang Lebong dan juga Bengkulu Utara. Nah, sementara untuk Kota Bengkulu itu masih berpeluang diguyur hujan ringan dikarenakan memang dipengaruhi karakteristik wilayah pesisir yang memiliki pola cuaca lebih dinamis. Nah, jadi puncak musim kemarau kokla di Bengkulu adik sana itu diperkirakan berlangsung Juli sampai Agustus kokla, Agustus ya. Jadi hujan yang turun selama 1 atau 2 hari itu tidak otomatis mengakhiri musim kemarau karena penetapan musim didasarkan pada kriteria klimatologis termasuk akumulasi curah hujan dalam periode tertentu. Jadi musim kemarau itu bukan berarti hujan tidak ada di sana. Jadi ada hujan tapi intensitasnya rendah gitu ya. Dominasi angin monsun Australia kok di sana itulah penyebabnya pasokan uap air ke wilayah Bengkulu kok tadi berkurang. Sampailah kelembapan udaranya kok tadi menjadi lebih rendah. Nah, kondisi kola yang dapat berdampak pada berbagai sektor mulai dari pertanian sampai pengelolaan sumber daya air. Jadi BMKG mengimbau kok di sana ya untuk pemerintah daerah, pelaku usaha, juga masyarakat untuk melakukan langkah antisipasi sejak dini, dari kini gitu ya. Upaya mitigasi terutama dalam pengelolaan ketersediaan air dan juga penyesuaian aktivitas di sektor pertanian dinilai penting untuk menghadapi puncak musim kemarau nanti ya. Nah, jadi itulah di sana juga mungkin tidak berlaku juga kayak rumah tangga ya, mungkin air yang kini masih deras gitu kan hidupnya dari air sumur atau air apa gitu kan. Nah, berhemat-hematlah di sana ya, karena kita tidak tahu kok untuk puncak kemarau kok kebilo. Tapi kalau menurut BMKG itu puncaknya di Agustus gitu ya. Jadi Juli sampai Agustus kok lah kita masih kemarau, tapi puncaknya mungkin diperkirakan itu Agustus ya. Jadi kita juga memahami juga di sana kalau misalnya kemarau itu bukan berarti hujan tidak turun sama sekali. Ada juga hujannya dikit-dikit ya. Jadi itulah di sana untuk informasinya lengkapnya bisa disimak aja langsung di laman BMKG di laman rri.co.id ya. Informasi tadi itu dari kawan-kawan BMKG. Puncak musim kemarau Bengkulu Juli sampai Agustus.

0: sebanyak 22 ton kolang-kaling asal Provinsi Bengkulu kembali menembus pasar internasional setelah mendapatkan persetujuan ekspor ke Vietnam. Pengiriman komoditas ini dikawal karantina Bengkulu melalui serangkaian pemeriksaan untuk memastikan seluruh persyaratan kesehatan tumbuhan negara tujuan telah terpenuhi. Kepala Karantina Bengkulu Betty Fajarwati mengatakan setiap komoditas yang akan diekspor wajib melalui tindakan karantina sebelum diterbitkan sertifikat kesehatan tumbuhan. Pendampingan kepada pelaku usaha itu juga terus dilakukan agar proses ekspor berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Komoditas kolang-kaling dengan total berat 22.000 kg ini diberangkatkan dari Bengkulu sebelum melanjutkan pengiriman melalui pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta menuju Vietnam. Sebelum memperoleh izin ekspor, seluruh produk telah diperiksa oleh petugas karantina. Hasil pemeriksaan menunjukkan kolang-kaling dalam kondisi sehat, bebas dari organisme pengganggu tumbuhan yang dipersyaratkan, serta layak memperoleh fitosanitary sertifikat sebagai dokumen resmi untuk memasuki negara tujuan. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompat FM. Prompat FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Dari sana program diskon 50% bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB yang digulirkan pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menunjukkan hasil positif. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 670 kendaraan telah memanfaatkan program insentif tersebut. Dan juga di sana, untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu menilai capaian ini menjadi indikator meningkatnya minat masyarakat dan juga pelaku usaha untuk melakukan balik nama kendaraan menjadi berplat Bengkulu. Program ini pun merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus juga mengoptimalkan penerimaan daerah. Dan juga di sana disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Bapenda Provinsi Bengkulu Ricky Haryantoni yang mengatakan pihaknya menargetkan lebih dari 1.000 kendaraan dapat mengikuti program diskon BBNKB hingga masa pelaksanaannya berakhir. Targetnya dinilai realistis mengingat masih banyak kendaraan operasional perusahaan yang menggunakan plat nomor luar daerah. Demikian kabar kita kali ke sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Pro 4 FM.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pro 4 FM.
2: Pro 4 FM.

Kembali lebih 51 menit bersama Geto di Berendo Siang Eko. Sebelum kelak, kita beralih ke acara siaran budaya nasional ya di jam 1 kelak ya. Satu informasi kita hadirkan dari laman rni.co.id di sana ya, memperingati Hari Anak Nasional yang ke-42. Dan di mana Hari Anak Nasional kok kelak jatuh pada tanggal 23 Juli ya di sana ya, yang menjadi momentum krusial memperkuat komitmen perlindungan generasi penerus bangsa. Nah, melalui pedoman resmi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, peringatan tahun Iko untuk Hari Anak Nasional itu temanya Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema besar Iko dirancang oleh Kemen PPA guna mendorong pemenuhan hak-hak dasar anak secara menyeluruh di seluruh pelosok negeri. Jadi melalui slogan Iko di sana, masyarakat juga diingatkan kembali untuk selalu menempatkan anak-anak kita ko sebagai individu yang berharga serta juga berhak atas lingkungan yang sama. Jadi guna memperjelas fokus arah tindakan, Kemen P3A itu menetapkan 7 subtema strategis yang merangkum berbagai isu krusial anak ya. Dan isu-isu prioritas yang diangkat itu mencakup pencegahan kekerasan, keamanan berinternet, pencegahan perkawinan anak, hingga penguatan kesehatan mental generasi muda. Di mana implementasi agenda tahun Iko di sana itu diwujudkan nyata melalui gerakan nasional ramah, aman, dan nyaman anak, Gernas Rana. Gerakan kolaboratif Iko di sana itu digalang untuk mengintegrasikan upaya perlindungan anak di lingkungan keluarga, sekolah, sampai ruang digital. Jadi melalui Kemen P3A Iko di sana yang meluncurkan logo resminya Hari Anak Nasional 2026 yang menampilkan visual 3 anak memegang bendera merah putih. Gambar itu memang memiliki makna filosofis bahwasanya setiap anak Indonesia termasuk anak penyandang disabilitas itu memiliki hak setara untuk meraih cita-cita. Dan juga elemen garis abu-abunya di logo itu menggambarkan dinamika perubahan kebutuhan serta juga tingkat kerentanan anak yang membutuhkan perlindungan dinamis. Jadi sementara itu di sana kombinasi warna merah dan putihnya itu melambangkan semangat persatuan, optimisme, dan juga jiwa Pancasila yang harus ditanamkan sejak dini. Nah, itulah informasinya seputaran Hari Anak Nasional kelak 23 Juli 2026 di sana ya. Untuk informasi lengkapnya bisa disimak aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Kelak kita balik lagi di sana untuk informasi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya disiko aja di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, Nyoba Ben Cangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po ke tempat di Indonesia yang terkenal dengan wisata pantainya ya Bang Po ya. Kita ke RRI Denpasar. Saya mau sapa dulu yang ada di sana, ada Bli Ketut Mustika. Benar gak sih? Gak kelihatan. Yaudah, mau sapa dulu, nanti bakal menghadirkan katanya Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Po Nova yang berada siang. Di Jakarta.
1: Iya, selamat siang.
2: Bagaimana Jakarta hari ini?
1: Jakarta lumayan panas, tapi gak sepanas hatinya orang-orang yang di luar sana barangkali.
2: Terpantau, saya informasikan ini di Denpasar cuacanya masih sedikit hadam. Sehadam hati saya ini menemani Bu Nova hari ini.
1: Masya Allah, oke deh. Beli, hari ini kita ngobrol sama Pak Kadek Wahyudita ya.
2: Narasumber kita, Bapak Kadek Wahyudita, Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
1: Baik, nanti ngobrolnya tentang seni, generasi, dan inovasi.
2: Benar sekali.
1: Baiklah, kalau begitu ya. Supaya tidak berlama-lama, ini kita kasih kesempatan. Dari tadi saya udah lihat gitu ya, Pak Kadek udah nongol. Udah lama menunggu barangkali ya. Silakan Beli Ketut, mungkin ngobrol dulu ame narasumber kita nanti di menit 30 kita break sejenak, dan setelah itu nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Beli.
2: Terima kasih Pak Nova yang berada di RRI Jakarta, dan selamat siang Bapak Kadek Wahyudita.
3: Inge, selamat siang.
2: Bagaimana kabar hari ini?
3: Baik, tentunya masih semangat ya.
2: Masih semangat untuk tetap melestarikan seni dan budaya yang ada di Bali, Inge.
3: Pasti.
2: Bagaimana perjalanan menuju studio RRI Denpasar?
3: Ya, suasananya cukup cerah dan suasananya adem.
2: Nampaknya Niki, ini Bapak Wahyu dari dekat dari studio Niki.
3: Iya, saya dari Kesiman. Cuman kurang lebih 5 menit dari rumah ke sini.
2: Kalau tidak macet.
3: Ya, tentunya kalau tidak macet.
2: Yang ngomong-ngomong kemacetan nih, di Bali kan masalah yang utama selain sampah. Masalahnya juga kemacetan. Kita li ngobrol di luar topik dulu sebentar sebagai intermezzo.
3: Baik.
2: Bagaimana tangkap Bapak Wahyu ini kemacetan dengan berbagai banyaknya event seni di Bali gitu?
3: Ya, tentunya kalau sudah yang namanya macet berarti ekonominya lancar kan gitu ya.
2: Iya. Benar sekali. Iya, benar.
3: Kalau jalannya lenggang berarti ekonominya macet gitu kata orang.
2: Iya, kata-kata orang yang setelah musim COVID kemarin ya kan nggih, Pak Wahyu.
3: Artinya kalau sudah macet itu tandanya kegiatan-kegiatan di Denpasar khususnya dan di Bali pada umumnya itu masih bergeliat.
2: Benar sekali.
3: Walaupun kadang-kadang kemacetan itu menimbulkan tanggapan pro kontra ya. Tapi sepanjang masih bisa diatasi, masih bisa dibijaksanai, tentunya semua hal itu akan dapat berjalan lancar.
2: Benar, benar sekali. Oke, Bapak Kadek, saya panggil Bapak Kadek mantan nih.
3: Beli Kadek aja.
2: Beli Kadek, ya. Ya, sapaan orang Bali, Beli Kadek itu. Ya.

0: Miliki di Bali ini adalah pariwisata. Mm-mm. Dan basic dari pariwisata itu adalah pariwisata budaya.
1: Budaya, iya. Ya,
0: kan? Itu dasarnya sekali. Mm-mm. Dan sebagai salah satu modal budaya itu di dalamnya ada seni. Mm-mm. Ya tentunya seni ini yang harus kita terus tumbuhkan. Karena seni ini adalah modal budaya sekaligus juga menjadi aset kita. Mm-mm. Yang harus dipelihara. Karena sebagai modal budaya, dia akan berpengaruh ke seluruh sistem kehidupan.
1: Yeah.
0: Baik itu sistem religi, baik itu sistem sosial, termasuk juga sistem ekonomi dan kesejahteraan.
1: Yeah.
0: Nah, kemana-mana pengaruhnya seni itu. Jadi, kenapa seni selain dia menjaga identitas sebuah bangsa, mm-hmm. menjaga adab sebuah bangsa, dan tentunya dia dapat dikelola secara lebih baik, untuk dia dapat tetap dilestarikan. Mm-hmm. Nah tentunya kalau berbicara pelestarian, ini sebuah eksistensi begitu bahasa kerennya kan mm-hmm. gitu. Jadi tentunya itu tidak bisa dilepaskan dari generasi.
1: Generasi benar.
0: Nah syukur-syukur hari ini kita bisa melihat generasi Bali masih ya, masih banyak dan masih mendominasi di dalam melakukan pelestarian-pelestarian seni budaya. Walaupun hari ini kita tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan IT, perkembangan masyarakat, iya, benar, perubahan benar. Kultur itu terjadi di Bali.
1: Iya.
0: Namun demikian kita bisa melihat masih generasi itu dengan berbagai caranya mereka menekuni dan menggeluti kesenian warisan leluhurnya. Nah tentunya kata yang terakhir, dari kata seni generasi, jembatannya itu adalah generasi, tentunya ada kata inovasi. Nah jadi bagaimana seni itu tidak serta-merta dalam pelestariannya dia diwariskan begitu saja, tapi tentunya setiap era, setiap generasi itu juga penting melakukan suatu pembacaan-pembacaan baru atau satu langkah-langkah inovasi di dalam merawat keseniannya. Ini yang akan menyebabkan nilai kesenian Bali itu, nilai budaya Bali itu akan tetap terjaga di tengah perubahan zaman yang terjadi. Mm-hmm. Begitu.
1: Iya. Iya, terima kasih Bli Kadek nggih, ulasan tentang tema atau topik kita hari ini, seni, inovasi dan generasi ya. Kalau dibilang generasi dan inovasi Bli Kadek, barang tentu berapa persen dari generasi itu sudah menginovasikan seni tradisi kita?
0: Kalau kita lihat dari perjalanan ini, memang ada beberapa konsep inovasi yang telah dilakukan. Konsep inovasi itu ada mulai dari yang melakukan inovasi kecil, inovasi sedang, dan inovasi besar. Nah, bagi kan kita bisa memetakan masyarakat kita, ada yang kategori masyarakat konservatif maupun masyarakat progresif. Bagi yang konservatif tentunya apa yang mereka punya mereka lestarikan dengan baik, kendati pun ada inovasi, tentu inovasi itu tidak terlalu besar dilakukan. Tapi bagi masyarakat progresif, masyarakat yang suka dengan inovasi dan perubahan dan menatap bahwa seni itu untuk mewariskannya harus diinovasi begitu. Jadi tentunya mereka akan melakukan satu lompatan-lompatan yang cukup mendasar di dalam memberikan sentuhan-sentuhan baru di dalam melestarikan keseniannya begitu. Nah jadi ada beberapa cara gitu. Misalkan kalau melihat dari usia generasi begitu. Mm-hmm, yeah. Kalau kita melihat generasi Bali yang sudah mulai mendekuni kesenian Bali hari ini kan mulai dari usia 4 tahun ya sekarang sudah yang terkecil. Mulai dari usia 4 tahun dan itu kita bisa lihat pada penyelenggaraan pesta kesenian Bali waktu ini.
1: Yeah.
0: Nah kalau biasanya usia 4 tahun sampai dengan 10 tahun atau sampai usia SMP lah begitu kan.
1: Yeah.
0: Nah mereka biasanya diberikan seni-seni yang merupakan seni-seni yang sudah ada. Atau mereka hanya mewarisi apa yang sudah.
1: Bisa dibilang mereka dikasih yang seni yang tradisi dulu.
0: Iya, tradisi dulu. Nah, ketika mereka sudah menganjak remaja, mereka sudah aktif di dalam satu organisasi, misalkan saja organisasi di kepemudaan begitu, ataupun sanggar-sanggar.
1: Komunitas juga.
0: Iya, komunitas begitu. Nah, di sana sudah mulai muncul ada satu pelestarian-pelestarian yang sifatnya berbau inovasi.
1: Nah,
0: biasanya kalau di sekolah, di kurikulum gitu, misalkan di tingkat SMA.

0: SMA begitu, kemudian di tingkat komunitas itu sudah biasanya dimasukkan dengan karya-karya yang sifatnya inovasi
1: ya,
0: begitu.
1: sudah mulai cara pikir dan cara pandang generasi remaja itu sudah mulai
0: Iya,
1: inovatif ya.
0: ya, inovatif begitu. Dan itu kita bisa jumpai di dua pola pelestarian kesenian gitu. Kalau kita merujuk kepada pola yang dilestarikan oleh pemerintah Provinsi Bali di dalam rangka mendukung Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang diturunkan ke Perda Nomor 4 tahun
1: Ya.
0: 2020 tentang penguatan
1: Penguatan.
0: dan pemajuan kebudayaan juga, yang di dalamnya ada empat hal yang harus dilakukan di sana. Yang pertama itu harus ada perlindungan.
1: Perlindungan,
0: Ya,
1: ya.
0: yang kedua itu ada pembinaan, yang ketiga itu ada pengembangan, dan yang terakhir ada pemanfaatan.
1: Pemanfaatan.
0: Nah, jadi perlindungan ini perlu diupayakan bagaimana kesenian-kesenian langka, kesenian-kesenian klasik dan lain sebagainya itu dilestarikan seperti itu.
1: Dilindungkan dan
0: Nggih.
1: dilestarikan tetap ya.
0: Nggih. Nah, cara perlindungan itu bisa dilakukan dengan cara melakukan satu penggalian, kemudian melakukan suatu inventarisasi, pencatatan, pendokumentasian, yang selanjutnya dari inventarisasi tersebut, klasifikasi tersebut mengarah kepada pembinaan. Nah, pembinaan inilah bisa dilakukan dengan berbagai cara terhadap kesenian tersebut, mulai dari sekolah, mulai dari keterlibatan sanggar dan lain sebagainya. Nah, sisi pengembangan inilah membutuhkan satu inovasi-inovasi
1: Iya,
0: kita
1: benar-benar benar.
0: yang pada muara pada akhirnya itu akan dapat dimanfaatkan. Untuk kesenian Bali itu ada banyak ya, karena kalau kita melihat ibunya dari kesenian itu kan ada kebudayaan Bali.
1: Benar.
0: Nah, di Bali itu ada 19 item ya, jenis kebudayaan Bali dan plus satu subak. Nah, itu ada 19 objek pemajuan kebudayaan yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali untuk digali datanya.
1: Digali datanya.
0: Dan
1: Benar.
0: dicatat, kemudian yang mana sedang sesak napas, yang mana terlalu lewat,
1: Oh
0: gitu
1: ya.
0: kan. Nah, dari ini baru kita bisa programkan seperti apa, gitu.
1: Oh ya. Yeah.
0: Nah, tentunya di sini peran generasi itu akan menjadi sangat penting ketika kita membaca kebudayaan ini atau seni ini dalam konteks bagaimana dia akan lestari di masa mendatang.
1: Iya,
0: Gitu.
1: benar-benar. Iya, terima kasih lagi ini Beli Wahyu. Dan seperti yang Beli Wahyu paparkan, ada empat dari pemerintah yang ditujukan, ada pengembangan, pelestarian, dan
0: Perlindungan dan
1: perlindungan,
0: pemanfaatannya.
1: pemanfaatan. Setelah dari semua itu tercapai, Beli menjadi tim kreatif Dinas Kebudayaan.
0: Benar.
1: Dan untuk ruang mereka tampil
0: Ya.
1: seperti yang sudah lewat, ini kan ada event
0: Kita
1: PKB.
0: ya, kita contohkan aja event yang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya di dalam pelestarian seni itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah Pesta Kesenian Bali, yang base-nya itu adalah seni-seni tradisi.
1: Seni-seni tradisi.
0: Ya, yang kedua adalah Festival Seni Bali Jani, yang base-nya adalah seni-seni modern.
1: Nah, itu dua
0: dua
1: pemilahan
0: dua
1: dari
0: pemilahan.
1: event ya.
0: Ya. Dan secara penyelenggaraan tahun ini itu disambungkan.
1: Disambungkan.
0: Nah, Pesta Kesenian Bali kan tanggal 13 Juni
1: sudah tetap ditutup.
0: Mulai dan 11 Juli ditutup,
1: ditutup
0: dan disambung
1: ya.
0: Langsung
1: Langsung Festival Bali Jani.
0: Ya, Festival Seni Bali Jani. Nah, di sanalah ruang kreativitas bagi generasi untuk bisa bertumbuh begitu. Nah, dua ruang ini, nah yang seperti yang saya katakan tadi, kalau inovasinya terjadi di ruang tradisi, maka inovasi tersebut akan berkaitan ruangnya dengan Pesta Kesenian Bali.
1: Oh, iya iya iya.
0: Kalau
1: Ya.
0: Inovasi itu berkaitan dengan seni-seni modern, maka ruang mereka untuk menampilkan keseniannya ada di tingkat di Festival Seni Bali Jani begitu. Nah, dua ruang inilah yang akan memberikan ruang sepenuhnya buat generasi itu bertumbuh, mengembangkan apa menjadi minat dan bakat mereka, seni yang mana mereka ingin kembangkan. Nah, dua ruang ini yang menjadi pegangannya. Gitu.
1: Berarti secara tidak langsung ini pemerintah lewat Dinas Kebudayaan Bali memberikan dua ruang untuk pementasan dan juga pelestarian, biar tidak kesenian Bali itu terlalu memutar di daerah-daerahnya masing-masing.
0: Memang seperti itu. Nah, dari isian-isian tersebut banyak hal yang bisa digarap, ya, mulai dari ada perlombaan seni, mulai dari ada parade, kemudian mulai dari ada seminar, termasuk yang lainnya juga gitu. Nah, termasuk di sana itu tidak hanya menjadi ruang menghadirkan hasil karya dengan komunitas, tapi di sana itu juga bisa menjadi ruang lebih luas begitu, ya. Salah satunya adalah kolaborasi begitu. Nah, kolaborasi ini pun bisa diluaskan lagi, berkolaborasi dengan tidak hanya seniman lokal kita, tapi juga seniman dunia. Kalau di Pesta Kesenian Bali itu ada namanya Bali World Culture Celebration. Nah, disinilah seni itu dengan generasi itu bisa diinovasi dalam rangka bagaimana mereka berkomunikasi dengan seni-seni yang ada di seluruh dunia. Nah, disinilah peran seni dalam konteks kebudayaan kita tidak saja hanya sebagai ungkapan presentasi estetis atau ungkapan dari rasa keindahan, tapi juga masuk ke sisi-sisi yang lain. Salah satunya adalah diplomasi budaya gitu. Nah, disinilah peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran seniman menjadi satu kesatuan untuk menumbuhkan seni ini, dan tentunya generasi ini akan sangat penting ada di dalamnya begitu. Harapan kita dari sini tidak lagi ada kata bahwa seni itu hanya menghabis-habiskan uang, begitu kan? Seringkali kita dengar itu.
1: Dan di masyarakat juga, Blikade, ada yang beberapa oknum masyarakat yang berbicara festival atau PKB menuntun dan selalu begitu-begitu saja. Bagaimana menurut Blikade pandang?
0: Baik. Kalau Pesta Kesenian Bali, tentunya kita tidak bisa apple to apple kan dengan festival seni yang lainnya, misalkan saja ada Denfest dan lain sebagainya, karena base-nya berbeda.
1: Benar.
0: Karena Pesta Kesenian Bali itu adalah ruangnya memang untuk pelestarian dan perlindungan. Nah, jadi kalau pembacaannya ini kan tergantung cara pandang orang.
1: Benar, cara pandang orang.
0: Kalau pembacaannya hanya di tingkat ketika dia ke sana melihat drama gong lagi, melihat gong kebiar lagi, melihat tamjo lagi. Dikatakan menuntun, saya berani katakan bahwa Pesta Kesenian Bali harus menuntun. Karena apa? Karena di sanalah ruang bagi kesenian-kesenian itu kembali ditampilkan. Nah, kalau kita masuk kepada hal yang lebih dalamnya, apakah di dalam ruang yang menuntun itu tidak ada inovasi?
1: Gitu.
0: Tentu banyak sekali. Itu cerita, cara penggarapannya, termasuk juga generasi yang terus bertumbuh. Generasi setiap tahun itu berbeda.
1: Yang termasuk juga tata bahasa juga, selain menggunakan bahasa pakem, juga ada penginovasian di sana.
0: Banyak. Dan teknik garap. Bisa lihat di Beleganjur gitu misalkan, bagaimana proses perkembangan Beleganjur dari 10 tahun lalu begitu sampai hari ini itu
1: memang sangat sudah berkembang.
0: Tapi kalau kita hanya baca Beleganjur lagi, Barong lagi dan gini, ya memang di titik itu ya memang kita harus akui kenapa PKB itu harus mewadahi itu. Nah, contoh di mana sih masyarakat sekarang mau mengupah harja? Ya kan itu pertanyaan sederhananya. Kalau tidak kita berikan ruang di Pesta Kesenian Bali untuk memantik atau memancing minat generasi itu untuk mempelajari arjo, untuk mempelajari drama gong, untuk mempelajari gabung. Terus ruangnya mereka di mana?
1: Benar.
0: Jadi penting kalau di titik itu walaupun dikatakan menuntun, ya harus saya katakan harus menuntun. Menuntun dalam prinsip program yang harus ditampilkan. Tapi tidak menuntunnya apa? Isiannya yang tidak akan menjadi menuntun gitu.
1: Berarti kita harus mendalami, seketika kita komentar tentang PKB menuntun, berarti kita belum mendalami secara lebih dalam
0: tentang PKB. Iya, harus digali dong, jangan hanya melihat sepintas sudah bilang menuntun.
1: Benar.
0: Misalkan ada yang menyatakan juga PKB itu aja. Nah, berarti itu faktanya mereka tidak pernah,
1: pernah
0: ke
1: ya.
0: Pesta Kesenian Bali.
1: Dan juga gitu. Tidak pernah mengikuti proses dari PKB itu seperti ya. Apa gitu ya.
0: Iya, nah itulah. Nah, ruang-ruang inovasi itu sebenarnya sudah banyak sekali terjadi. Gitu loh. Misalkan hari ini Pesta Kesenian Bali itu sudah ditata dan dikelola dengan manajemen-manajemen seni pertunjukan yang lebih profesional iya. Gitu. Dan itu ditandai dengan hari ini mereka membuat skrip lengkap, kemudian tata cahayanya ditata dengan baik,
1: benar,
0: dan lain
1: benar,
0: sebagainya.
1: Benar.
0: Itu menandakan bahwa kematangan proses kreatif dari seniman-seniman kita hari ini sudah menunjukkan
1: perkembangan yang gitu. Luar biasa. Gitu.
0: Ya, seperti itulah. Gitu.
1: Oke, Mpo Nopa.
2: Ya. Ini udah di menit 13 lebih 29 menit ya. Beli ya. Ngobrolnya seru banget ya. Sebenarnya kalau diperpanjang gitu ya, Pak Kade atau Beli Kade ini pasti ngobrol aja, ngalir aja gitu ya. Orang pariwisata memang promosinya mantep ya Pak Kade ya. Harus kudu gitu ya. Ya nanti kita kasih kesempatan dulu buat pendengar kita di seluruh Nusantara. Beli Ketut, nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Denpasar berapa?
1: 0361-223361 ya. Saudara pendengar yang ingin langsung bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Denpasar, silakan di 0361-223361 Mpok Nopa.
2: Iya, ada nomor WhatsAppnya?
1: Nomor WhatsApp sebentar. Di nomor WhatsApp 087-898-822-4.
2: Iya. Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Boleh juga ke WhatsApp chatting aja di 0812-1124-928. Beli, kita beli dua-duanya. Kita break dulu ya. Nanti kita bakal kembali lagi. Baik. Dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
1: Baik.

0: 104 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Denpasar, Ketut Mustika.
2: Oh iya, Mbak Nopa.
1: Nice, namanya bagus ya.
2: Sesuai...
1: Ada mustika-mustikanya.
2: Sesuai orangnya ya.
1: Aduh. Jadi lapar lagi saya. Tadi udah kenyang sih harusnya.
2: Oh, iya. Nanti tak transferin makanan dari sini.
1: Sudah. Kita terima dulu ya penelpon kita yang udah enggak sabar ini kayaknya ingin bergabung bertanya sama Pak Kade Wahyudita ya. Baik. Di Bali silakan, sudah adakah?
2: Masih menunggu penelpon.
1: Baik, Jakarta dulu kita sambungkan. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara.
3: Ini Ciguria.
1: Oke, Ciguria,
3: halo,
1: silakan.
3: Halo, di sana Denpasar ada Beli Ketut.
2: Selamat siang.
3: Rajeng siang.
2: Rajeng siang mewali.
3: Rajeng siang juga buat Bapak Beli Ketut. Bapak siapa tadi ini Ketut ya?
2: Kadek.
3: Aduh, lupa sekali Kade.
1: Orang Denpasar panggilnya Ketut semua.
3: Nanti marah di Kade. Wahyu di tah kalau nggak salah ya, salam kenal, Rajeng siang ya, dari Ciguria. Ciguria ini memang temanya ini, paparannya sudah panjang lebar ya, seni generasi dan inovasi ya. Tidak cukup memang waktunya nih, kita ini pendengarnya kasih singkat-singkat saja ada pertanyaannya buat Kade.
1: Ya langsung Beli ke pertanyaannya Ciguria ya.
3: Pertanyaannya gini Beli Kade, nah generasi inovasi di kota ini kan seperti kayak Denpasar, seperti apa dengan wadah kreativitas anak muda. Nah itu satu ya. Nah kedua, pusat pelestariannya dan inovasi tradisi ini. Dua pertanyaan, semoga Kade tanggapannya. Ya, terima kasih banyak Beli Kade juga Beli Ketut.
2: Terima kasih.
3: Nova, Bram. Pokoknya Rajeng siang. Masih ke semua. Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Wadahnya, adakah wadah di sana gitu ya untuk seni generasi dan inovasi ini? Terus bagaimana pelestariannya? Gitu barangkali ya pertanyaannya ya Pak Kade ya. Baik, ada di Bali?
2: Masih menunggu, silakan Beli Kade dijawab dulu.
4: Baik, saya mulai dari pertanyaan nomor 2 aja dulu ya.
1: Okay.
4: Kalau masalah wadah itu banyak sekali ya. Kalau di Bali sekarang... wadah-wadah itu sudah bertebaran, mulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten dan lain sebagainya. Seperti contohnya kalau pelestarian seni tradisi itu ada namanya Banjar. Nah, Banjar itu kan satu komunitas adat itu. Nah, biasanya setiap Banjar di Bali sekarang itu sudah memiliki gamelan, memiliki guru kesenian, begitu. Nah, itu wadah-wadah yang biasa digunakan oleh generasi itu untuk belajar berkesenian. Kemudian ada juga sanggar-sanggar, sekarang sanggar tari, sanggar tabuh. Kemudian juga ada komunitas-komunitas, yayasan begitu yang digunakan untuk sebagai wadah berkesenian begitu. Jadi wadahnya itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian inovasi apa saja? Nah, itu beragam inovasi. Nah, misalkan saja di tari, wadah inovasinya ada salah satu sanggar gitu, misalkan kemarin yang menang Indonesian Naluri Manca ya, yang menang kesenian tampil di Dance Amazing itu gitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi. Kalau misalkan di musik ya, yang tahu musiknya Gus Teja begitu kan. Nah, itu juga bagian dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh generasi, yang dilakukan oleh seniman kita di dalam rangka memberikan sentuhan-sentuhan, membaca peluang di masa mendatang, membaca peluang yang ada tidak saja di Bali tapi juga di seluruh dunia begitu.
2: Ada juga gamelan selukat di pengusahaan itu,
4: ada sudah gamelan mendunia, selukat, gamelan Sudomani yang sudah mendunia juga gitu dari pengembangan gamelan-gamelan
2: tradisi modern Bali.
4: Ya, seniman-seniman kita yang mendunia sudah banyak seperti Yudano dan lain sebagainya.
2: Iya, benar Pak Yudano.
4: Nah, jadi berbagai inovasi itu banyak sudah dilakukan, baik itu di seni pertunjukan maupun seni rupa dan seni yang lainnya. Nah, itu yang banyak sudah dikembangkan oleh orang Bali gitu.
1: Nggih. Oke deh. Sudah ada yang tersambung di Bali?
2: Di Denpasar masih
1: Denpasar ya.
2: Iya.
1: Mungkin nomor teleponnya di share lagi barangkali belum terekam buat mereka barangkali ya. Silakan. Ya,
2: sudah ada yang masuk ini, Mpok Nopal.
1: Ya, silakan.
2: Selamat siang.
5: Selamat siang. Dengan
2: Ketutmus. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Bu Jerman.
2: Dengan Ibu Jerman. Bagaimana kabar Ibu Jerman?
5: Oh, kabarnya ini di Payangan Gianyar ini dingin gitu loh.
2: Karena musim sudah memasuki musim dingin ini.
5: Iya, hujan juga. Salam juga sama Sawitro Jakarta juga. Semuanya yang ada di Indonesia gitu loh.
2: Silakan Ibu Jerman.
5: Mengenai tadi kesenian itu yang dibilang, ya kalau Bu Jero ini dia ya mewakili, ya namanya Banjar aja Blitutmu. Dan tugas juga ke siapa yang tadi itu?
2: Narasumber kita ada Bli Kade Wahyudita.
5: Oh, Bli Kade, iya. Gitu loh Mpok Nopa, kalau di Bali itu Mas itu harus beli gitu loh.
1: Iya,
4: Ya, Mas itu harus dibeli memang.
5: Iya. Kenapa sebenarnya Bu Jerman tiap hari dengerin tapi tak bisa-bisa masuk di acaranya Jakarta itu loh, susah sekali.
1: Masya Allah. Oke deh.
5: Ya pokoknya salam kenal, nanti di calling-calling aja yang namanya Bu Jerman gitu loh, dari Gianyar.
1: Iya,
5: pokoknya gitulah, apa-apa yang jadi kesukaan yang harus dikembangkan sama generasi penerus kita seperti yang dibilang tadi itu pesta seni. Kalau Bu Jerman itu dari yang keempat kali itu sudah saya mendatangi pesta seninya itu Art Center gitu loh. Beli ketut emos,
2: iya.
5: Dan narasumbernya juga.
2: Kalau terima kasih.
5: Ada kekirangan, kok lupa lagi sama narasumbernya. Namanya maafin aja ya.
2: Iya.
5: Iya, untuk supaya lebih banyak yang bisa masuk lagi. Pokoknya gitu aja. Pokoknya semakin ke depan, semakin berjaya. Kesenian Bali gitu loh.
2: Terima kasih Ibu Jerman.
5: Iya, terima kasih juga. Dadah, bye-bye.
2: Terima kasih Ibu Jerman yang ada di Payangan ini Mpok Nopa ya.
1: Itu daerah Denpasar juga apa daerah Bali?
2: Daerah Gianyar.
1: Oh, daerah Gianyar. Yang
2: sudah mendekati pegunungan makanya hawa dan cuacanya sudah sedikit dingin.
1: Oke, baik. Yeah. Sebelum dijawab yang dari Bu Jerman ya.
2: Bu Jerman.
1: Jauh ya orang luar negeri
2: kita
1: ya.
2: Kita akan terima penelpon lagi satu dulu.
1: Oke, silakan.
2: Selamat siang.
6: Halo, selamat siang. Beli ketut emos. Sama Mas Narasumber.
2: Kok ini Mas?
6: Ini kan ada masa sekarang Gendang Yoga.
2: Gendang Yoga, ya.
6: Selamat kenal Mak Nopa.
1: Iya, selamat kenal.
6: Saya selalu mengikuti acaranya Mak Nopa, tapi nomornya nggak tahu, nggak bisa masuk ya. Ini acara kesenian di Bali ya.

0: ya sudah banyak sekali. Terutama kecil-kecil.
1: Ini volumenya yang kekencangan radionya yang di sana apa gimana, Mas?
2: Gumyang Yoga, gini radionya agak di
1: radionya dikecil dulu. Enggak mesra kayaknya kita ngobrolnya.
0: Ya sudah.
2: Sudah.
0: Itu kalau di Jakarta juga kan saya selalu mengikuti setiap acara ini. Tapi mau masuk nggak bisa. Tidak bisa bergaya kayak Nini Jerman tadi kayak orang luar apa bicaranya. Iya. Itu aja.
2: Terima kasih.
0: Memang udah cukup. Itu belaganjurnya lagi udah luar biasa.
2: Terima kasih Gumyang Yoga, ya.
0: Dari kampung saya di Bangli, keponakan pinter sekali itu.
2: Oh, iya iya.
0: Sering
2: iya.
0: Lomba di art center.
2: Oh, gitu ya. Ya. Terima kasih sudah melestarikan seni budaya Bali.
0: Iya, narasumber juga.
3: Baik. Terima kasih. Ya.
1: Nggih. Oke. Okay. Ya. Yuk.
0: Terima kasih banyak, Mama.
1: Yuk. Beli dijawab dulu barangkali ya.
2: Silakan Beli Made.
3: Apa itu yang menjadi
2: pertanyaan yang Bu Jerman gitu
3: apa
2: ya.
3: Itu pertanyaan
2: yang di Banjar-Banjar gitu.
3: Kenapa di Banjar-Banjar?
2: Pelestarian yang di Banjar-Banjar gitu.
3: Ya, kalau pelestarian yang di Banjar-Banjar itu kan sudah dari sejak dahulu ya, sudah ada. Benar. Biasanya setiap Banjar itu memiliki gamelan, memiliki peralatan, prasarana yang dapat digunakan untuk generasi itu belajar kesenian. Biasanya itu generasi yang belajar di sana itu adalah generasi yang menjadi bagian dari komunitas Banjarnya.
2: Iya, benar.
3: Nah, tapi ada pula Banjar-Banjar yang sudah mulai membuka sanggar di Banjar itu. Agar apa generasi yang di luar Banjar itu dapat tertampung di sana juga. Begitu. Nah, biasanya terkait dengan latihan, terkait dengan penggunaan Banjar dan lain sebagainya itu tergantung dari Banjarnya. Ada juga yang gratisan, ada juga yang memang kena urunan iuran.
2: Sebagai uang perawatan
3: gitu. Ya, perawatan gitu biasa. Tapi bukan berarti profesional seperti ada target itu tidak.
2: Benar.
3: Biasanya ruang Banjar itu lebih kepada sosial.
2: Sosial
3: seperti itu.
2: Iya, terima kasih Bli Made. Silakan Pak Nova, penelpon dari Jakarta.
1: Baik, kita sambungkan ke Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
4: Ya, selamat siang kembali buat yang ada di Provinsi Bali. Buat beli apa ya? Beli ketut.
1: Beli ketut.
4: Ayo di Maluku Tengah beli ketut.
1: Ya, silakan Ayu.
4: Ya, saya langsung ke arah sumbernya ya buat beli kadet utama ya.
2: Silakan.
4: Iya, tentang seni generasi dan inovasi gitu ya. Pasti seni generasi yang paling populer di Bali untuk kalangan generasi seniman Bali itu sendiri. Saya aja mungkin sudah menangkap pertanyaan dari saya. Matur suksme, assalamualaikum Pak Nova dan selamat siang.
1: Oke, baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayu di
1: Maluku.
2: Maluku ya.
1: Baik, ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Nanti sekalian dijawab ya, Bli ya. Salam budaya semua yang terhormat para narasumber budaya Nusantara dan Pasar RI Jakarta. Om Swastiastu. Mohon maaf ya, saya mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Baik, ya gak apa-apa ya. Asal jangan sambil ini mobil atau motor ya, ini bahaya ini. Seni generasi dan inovasi, bagaimana saran dalam membuat inovasi karya seni untuk visualisasi pendidikan agama Hindu Dharma? Semoga kita orang tua sehat selalu, kakek nenek, dan dimaafkan, panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Gitu dah. Ya gitu dah, panjang dah masa-masinya. Gitu aja. Okay. Bli, silahkan.
3: Baik.
2: Yang dari Ayu dulu, yang Maluku.
3: Yang Maluku, pertanyaan apa tadi ya?
2: Yang di Maluku.
3: Yang di Maluku, oke. Okay. Apa seni yang populer gitu ya, kalau nggak salah ya. Wah, kalau ini dijawab, ya semua seni di Bali itu populer kayaknya ya. Tergantung dari kalangan usia yang menggeluti gitu. Kalau dari usia anak-anak dan sampai dia menjelang remaja itu biasanya kesenian-kesenian yang sifatnya tari kreasi begitu. Nah, kalau remaja ke atas yang lagi sedang populer sekali sekarang itu adalah kesenian Barong dan Balaganjur. Iya. Dan itu bisa kita buktikan pada ajang pesta kesenian Bali waktu
2: memang
3: ini.
2: Memang sangat ngebum sekali.
3: Kalau sudah yang namanya Balaganjur
2: dan Barong,
3: yang Barong itu dan sudah Harda Chandra itu.
2: Aduh, dari jam 1.
3: Dari jam 1 siang penonton sudah mulai masuk, padahal gininya jam 8 malam ya.
2: Iya.
3: Nah, itu tapi ada juga yang seni modern yang banyak digeluti ya, mulai dari musik, kemudian teater juga lagi bertumbuh ini di generasi muda kita. Teater, puisi, sastra begitu lagi sedang tumbuh juga begitu. Nah, yang populer. Nah, terus bagaimana inovasi di dalam format untuk mengembangkan seni dan pendidikan agama Hindu?
2: Agama Hindu ya.
3: Banyak ya kesenian-kesenian itu, cuman kita memang harus berakar atau berawal dari bagaimana memahami seni itu dalam konteks religi.
2: Iya.
3: Contoh, seni itu berkaitan dengan prana. Seni itu berkaitan dengan nafas.
2: Mm-mm.
3: Kedua, seni itu berkaitan dengan mudra gitu. Atau gerak-gerak suci.
2: Iya.
3: Ini yang dipahami dulu, kemudian baru kita berpijak bagaimana membuat satu inovasi-inovasi yang dikembangkan dari seni yang tujuannya adalah kepada pendidikan agama, begitu. Seni bagaimana masuk sekarang, misalkan saja beberapa mantra sudah ada sekarang dikembangkan di dalam menjadi kreativitas-kreativitas seni. Kemudian tari-tari yang ada unsur yoganya, begitu. Nah, kemudian bagaimana seni-seni yang reflektif, begitu misalkan seperti garapan yang memiliki cerita, garapan yang memiliki narasi begitu, dan itu bisa pesan-pesan agama itu dimasukkan di dalam lewat seni.
2: Lewat seni.
3: Ada berbagai cara sejatinya yang dapat dikembangkan untuk menjadi seni dalam rangka bagaimana nilai-nilai agama itu masuk di dalamnya gitu. Dan berbagai inovasi sejatinya itu bisa dilakukan. Misalkan saja musik untuk yoga, tari untuk yoga, dan lain sebagainya. Itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian bagaimana seni yang mengajarkan konsep Trihita Karana.
2: Iya, benar.
3: Bagaimana seni yang mengajarkan konsep Sadkirti. Begitu misalkan bagaimana merawat hutan, merawat danau. Merawat laut, dan lain sebagainya.
2: Iya,
3: itu
2: benar.
3: Bisa. Nah, pijakannya adalah kita harus memahami dulu seni apa, untuk siapa, begitu. Baru kita akan menyadari bahwa, oh, seni ini ternyata cocok untuk pendidikan agama Hindu di usia sekian, gitu.
2: Benar.
3: Jadi pendekatannya itu pun akan banyak hal yang harus kita pertimbangkan, gitu. Sama halnya seni itu kalau kita lihat, dia kan ada tatwa susila upacara atau upakara. Atau Satyam Siwam
2: Sundaram.
3: Seni itu sejatinya sudah merupakan refleksi dari ajaran agama. Kemudian dia diturunkan lewat rasa. Kemudian dia merefleksikan tentang etika. Gitu. Sehingga kata adab akan muncul dari bagaimana orang melakukan seni.
2: Seni, benar.
3: Seni tidak hanya memperhalus jiwa, seni tidak hanya memperindah kehidupan, tapi seni juga akan dapat menyadarkan seseorang tentang kehidupannya.
2: Benar.
3: Jadi disanalah pentingnya seniman-seniman kita di dalam menginovasi itu, jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Misalkan saja salah satu contoh pengembangan di dunia seni tradisi, ada sastra gitu kan, sastra raga, sastra raga suara, rupa, sasmita, dan jenana sukma. Itu ada 6 hal. Misalkan saja seni itu harus berpedoman kepada sastra. Harus ada narasi tentang konseptual, tentang pengetahuan, sehingga seni itu akan berfungsi sebagai pengembangan knowledge, pengembangan kecerdasan. Tidak hanya berkaitan dengan rasa, tapi juga pengembangan kecerdasan. termasuk juga misalkan, nah bagaimana membuat gerak, membuat tatanan suara yang dikatakan sebagai wirage, wirame,
2: dan wirasa,
3: mengelola rasa, wirasa itu. Kemudian juga sasmita, bagaimana seni itu mampu
2: mengekspresikan.
3: Dan jnana sukma itu bagaimana ada satu pengetahuan terdalam atau consciousness, kesadaran yang terbangun dari ketika kita melakukan seni itu. Nah itu pun sejatinya ajaran-ajaran agama yang tertuang di dalam seni.
1: Begitu. Okay.
3: Ya itu.
1: Baik, waktunya tanpa terasa udah di 13.56 ya. Aduh, udah cukup kayaknya ya.
2: Iya. Yeah. Kalau dibilang cukup sih belum kayaknya.
1: Belum ya. Sebenarnya masih banyak yang kita gali ya, Bli ya.
2: Iya,
1: benar. Cuma karena keterbatasan waktu ya. Ini udah 56. Bli Kade terima kasih, Bli Ketut juga terima kasih.
2: Terima kasih kembali.
1: Iya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Iya, akhirnya semua pendengar kita di Nusantara jadi tahu itu ya, apa sih sebenarnya Denpasar itu inovasinya, kreasinya gitu ya. Budayanya seperti apa. Terima kasih, sukses selalu ya, Bli Kade ya.
3: Baik, terima kasih.
1: Ya. Bli Ketut, salam buat teman-teman yang ada di Denpasar
2: terima
1: semuanya.
2: Terima kasih, salam kembali juga buat
1: salam sehat, salam bahagia, selamat sore.
2: Ya,
3: selamat sore.
2: Selamat sore dan dadah, bye-bye.
1: Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

91,7 FM Pro 4 Bengkulu. Masih bersama Anggun Sedari untuk menemani adik sana pada siang hari Iko. Kembali lagi di Kabar Kito. Mahasiswa KKN UNIP edukasi siswa kelola sampah kreatif sejak dini. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata atau KKN Tematik Universitas Bengkulu atau UNIP kelompok 216 mengedukasi siswa kelas 3 SD Negeri 86 Kaur tentang pentingnya pengelolaan sampah dan kesadaran hukum melalui program SAKU atau Sampahku Kreasiku di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Senin 20 Juli 2026. Kegiatan ini juga bertujuan untuk kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini sekaligus mendorong kreativitas anak dalam memanfaatkan sampah anorganik. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa juga memberikan materi mengenai jenis-jenis sampah, cara memilah sampah organik dan juga anorganik, serta dampak buruk membuang sampah sembarangan terhadap lingkungan. Siswa juga dikenalkan pentingnya mematuhi aturan menjaga kebersihan sebagai bagian dari pembentukan karakter, disiplin, dan kesadaran hukum sejak dini. Untuk info lebih lanjutnya, adik sana bisa langsung aja cek di RRI Digital atau langsung aja cek di website kami di rri.co.id.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di

0: Rompe Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, maksudnya bagaimana?
2: Apa kak?
1: Ada ini semenjak dari PNS, ini kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
2: Iya kan kakak tahu aku kerja.
1: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kira hanya ada yang kerja kak?
2: Iya kan aku sibuk kak.
1: Sophie, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak? Aduh, atau mungkin ada yang lain?
2: Kakak juga cuek.
1: Sophie, itu bukan alasan.
2: Aku?
1: Itu cuma alasan dari...
2: Kakak dengar aku dulu.
1: Aku dari minder kak.
2: Ah.

91,7 FM Pro 4 Bengkulu. Adik sana memasuki usia tahun ke-30, aktivitas olahraga semakin menjadi penting, dimana untuk menjaga kebugaran tubuh dan juga mengurangi risiko berbagai masalah kesehatan yang dimana sering muncul seiring bertambahnya usia. Pada fase ini juga tubuh secara perlahan dapat mengalami perubahan seperti penurunan massa otot, metabolisme yang lebih lambat, serta berkurangnya kebugaran apabila seseorang terlalu banyak duduk dan juga kurang bergerak. Salah satu olahraga yang disarankan adik sana yaitu latihan kardio dengan intensitas sedang seperti jalan cepat, bersepeda, berenang, atau jogging ringan. Aktivitas ini juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan juga paru-paru, meningkatkan stamina, serta dapat membantu mengontrol berat badan, terutama juga bagi orang dewasa yang memiliki aktivitas kerja padat dan cenderung menghabiskan banyak waktu dalam posisi duduk. Untuk info lebih lanjutnya ada sana bisa aja yo cek atau mungkin download di RRI Digital atau langsung aja website kami diceknya di rri.co.id.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Ceran ya, cak yang buku tu. Banyak hasil nak kau anak kau.
1: Bukan banyak lagi, cik. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nak kau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir puna gini kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, cik. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, cik. Ngapu sibuk nian ke iu kau. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu kau beda ke ikan lain, cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu kau cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu kau bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan kau.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu menyampaikan Provinsi Bengkulu saat ini telah memasuki musim kemarau yang dipengaruhi angin monsum Australia atau angin dari arah tenggara. Masyarakat juga diminta tidak salah memahami untuk musim kemarau bukan berarti hujan tidak akan turun sama sekali. Menurut perakirawan BMKG Bengkulu Fajar Handoyo yang menyampaikan bahwasanya hujan masih berpotensi terjadi selama musim kemarau. Namun untuk intensitasnya lebih rendah dibandingkan kondisi normal. Berdasarkan perakiraan BMKG, hujan ringan hingga sedang masih dapat terjadi di sejumlah wilayah Bengkulu secara tidak merata. Berdasarkan pantauan BMKG, hujan ringan hingga sedang telah terjadi di Kabupaten Mukomuko, Rejang Lebong, dan juga Bengkulu Utara. Sementara itu, Kota Bengkulu masih berpeluang diguyur hujan ringan karena dipengaruhi karakteristik wilayah pesisir yang memiliki pola cuaca lebih dinamis. Puncak musim kemarau di Bengkulu diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Hujan yang turun selama 1 atau 2 hari ini tidak otomatis mengakhiri musim kemarau karena penetapan musim didasarkan pada kriteria klimatologis termasuk akumulasi curah hujan dalam periode tertentu. Demikian kabar kita kali ini di sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita juga di Brondo Siang untuk hari Iko. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91,7 FM Prova Bengkulu di sana. Selamat sore di Berendo petang hari ko, Kek Riri balik lagi ya gitu, ketemu lagi di Menla Benandu Joget gitu. Tapi untuk telepon dan juga WA-nya Riri buka setelah azan asar ya, untuk di sana yang nak bergabung silakan kelak dan siapi requestan lagu-lagunya dan kirim-kirim salamnya. Tentunya hari ke hari Selasa ya. Ngapa gak sedikit lupa nak, Selasa 21 Juli 2026. Dan Riri ngomongin di sana hingga pukul 8 sampai nanti kita di Berno petang hingga pukul 5 sore kelak.

0: Ayo dong, make a wish buat kita.
1: Ayo. Aku mau keep.
2: Halo, halo. Nanti di jam yang lain dulu, Pak.
1: Aku mau kita punya waktu lebih banyak bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Muara Bintang, Happy Asmara.
2: Rungkat.

91,7 FM Perempat Bengkulu di sana di Berno Petang masih bersama Riri di sore hari ko. Silakan untuk di sana yang ndak bergabung di Melabandu Joget kita, Riri buka di line telepon di 0736-7321-994 dan juga di WhatsAppnya di 0811-7816-544 kita lah ado yang bergabung ko di sana di sore hari ko. Ado Riko Tanah Patah joget kita request lagu dangdut disco dari dangdut diskonya Sumsel, judulnya Kanelo Mbem dari Lilis Suryani. Salamnya untuk Inga Seza di Ilir Talo, Ayah Puput Iswandi, Hamzah Yusuf di Jambi, Ani di Pekanbaru, Mak Dadang, Uda Edi dan Robi dan Sisi di Palembang, semuanya aja. Baiklah, terima kasih untuk Riko sudah bergabung di Melabandu Joget gitu. Nah, yang sudah disenggol ke Riko ko boleh untuk di telepon atau di WA juga masih Riri buka hingga pukul 5 sore untuk di sana. Ayo, lagu-lagu dangdut atau kirim-kirim salamnya untuk orang terkasih boleh. Sambil kita tunggu di sana yang bergabung di soreko, kita dengar dulu lagu yang satu ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Saatnya melah bedangdut.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana penggunaan plastik sekali pakai masih menjadi kebiasaan di masyarakat hingga saat ini. Padahal limbah plastik membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Nah, sejumlah alternatif mulai diperkenalkan seperti tas belanja berbahan kain yang bisa digunakan berulang kali di sana. Ada juga wadah dari plastik yang dinilai lebih aman untuk makanan, serta bahan stainless steel untuk botol minuman dan kotak makan yang tahan lama. Nah, selain itu di sana, bambu kini dimanfaatkan sebagai pengganti plastik, mulai dari sedotan hingga peralatan makan. Jadi beralih ke bahan ramah lingkungan memang membutuhkan penyesuaian dak di sana. Namun itu dinilai mampu mengurangi sampah dan menjaga kelestarian alam. Nah, Cik Mano kok di sana? Di sana sudah siap beralih dari plastik sekali pakai ke bahan yang lebih ramah lingkungan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sana, masakan bukan sekedar hidangan untuk mengenyangkan perut keto, tetapi ikut juga menjadi sarana menyampaikan perhatian di dalam keluarga. Nah, setiap masakan yang disajikan ini mengandung pesan kepedulian, mulai dari pemilihan bahan hingga proses memasaknya. Jadi memulai kebiasaan makan bersama, terciptalah tuh ruang kebersamaan untuk berbagi cerita dan mempererat hubungan antar anggota keluarga. Dan selain itu di sana, masakan juga menyimpan nilai tradisi dan warisan, terutama dari resep yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi masakan sederhana pun juga dapat menghadirkan suasana hangat di dalam rumah. Nah, kalau menurut adik sana, seberapa penting peran masakan dalam menjaga kebersamaan keluarga? Atau adik sana ada momen makan bersama keluarga yang paling mekarsan di rumah?

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini.

0: sana jangan kemana-mana, sikolah nganekan prompet Bengkulu.
1: Di sana menjadi diri sendiri merupakan hal penting agar hidup kita terasa lebih tenang dan nyaman dijalani. Jadi setiap orang punya kelebihan dan kekurangan yang membuat dirinya unik, dan seringkali seseorang merasa harus mengikuti standar orang lain supaya diterima di lingkungan sekitar. Padahal terlalu memasukkan diri justru bisa membuat hati lelah dan kurang bahagia. Nah, dengan menerima diri sendiri, seseorang bisa lebih percaya diri, mengenali potensi yang lebih dimiliki, serta juga bisa menjaga kesehatan mental yang lebih baik lagi. Dan dari lingkungan yang positif dan juga dukungan dari keluarga maupun kawan juga dapat membantu seseorang merasa nyaman menjadi dirinya sendiri ya di sana. Nah, selain itu, Ida juga membandingkan hidup dengan orang lain. Itu penting juga di sana, karena setiap orang memiliki proses dan juga perjalanan yang berbeda-beda. Jadi, tidak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain di sana. Nah, kalau di sana sendiri, apa kok hal apa yang paling penting supaya seseorang bisa lebih percaya diri, jadi dirinya sendiri?

0: platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.
3: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Masih di 91,7 FM Pro 4 RRI Bengkulu. Di sana, temuan arkeologi di situs-situs sekitar Danau Sentani, Papua, ini mengungkapkan bahwa manusia prasejarah telah mengelola kuliner berbahan sagu, termasuk ulat sagu. Nah, pecahan gerabah yang ditemukan di kawasan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar itu menjadikan sagu sebagai makanan pokok di sana. Dan ulat sagu yang merupakan larva kumbang penggerek hidup di dalam batang pohon sagu yang telah tua dan mengandung tepung alami. Makanan ini juga di sana memiliki kandungan protein dan lemak yang tinggi. Ini menjadikannya sumber gizi yang berharga bagi masyarakat pesisir Papua. Selain sebagai sumber pangan di sana, pohon sagu juga dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Papua seperti bahan konstruksi rumah dan juga kayu bakar. Dan untuk memperkenalkan kuliner khas ini ke masyarakat luas, tentunya diperlukan inovasi dalam pengolahan ulat sagu agar lebih menarik dan tentunya bisa diterima. Berbagai olahan seperti sate, ada bakwan, hingga nasi goreng yang berbahan ulat sagu dapat menjadikan pilihan di sana. Dengan penelitian dan juga inovasi yang tepat, tentunya kuliner khas Papua ini berpotensi menjadi daya tarik kuliner bagi wisatawan dan juga tamu acara besar seperti PON.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: 91,7 FM Perempat RRI Bengkulu. Di sana masih bersama Riri. Dan Indonesia bukan cuma kaya akan alam ya, tapi juga budaya, termasuk rumah adat yang unik dari tiap daerah. Nah, ada rumah gadang dari Minangkabau, di sana atapnya melengkung seperti tanduk kerbau ya, yang dirancang untuk menahan hujan deras. Nah, ada juga ini rumah tongkonan dari Toraja dengan atap menyerupai perahu dan juga ukiran penuh makna spiritual. Nah, tahu dah di sana kira-kira rumah adat bukan sekedar tempat tinggal, bisa juga jadi tempat upacara adat, simbol status sosial, bahkan tempat penyimpanan hasil panen di sana. Sayangnya yo, rumah adat kini mulai ditinggalkan karena dianggap kurang praktis. Padahal pelestariannya penting ya Niko di sana untuk menjaga jati diri budaya kita. Ayolah lestarikan dan juga banggakan rumah adat kita dan warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Untuk informasi Niko bisa di sana simak selengkapnya di rri.co.id dan juga untuk siaran kami bisa di sana dengar dari mana aja melalui aplikasi RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 4 RRI Bengkulu.
1: Di sana, istilah hari H sering digunakan untuk menandai hari pelaksanaan sebuah acara atau momen penting seperti pernikahan atau peluncuran kegiatan. Nah, jadi banyak orang mengenal hitungan H-1, H-2, hingga H+1 untuk menghitung waktu sebelum dan sesudah sebuah peristiwa. Jadi dalam sejarah nyua di sana, istilah Iko berasal dari terminologi militer. Nah, untuk huruf A sendiri ini berfungsi sebagai penanda waktu operasi, mirip dengan D atau day dalam penyebutan bahasa Inggris. Jadi penggunaan istilah Iko di sana semakin populer saat Perang Dunia Kedua, terutama pada pendaratan pasukan Sekutu di Normandia pada tanggal 6 Juni 1944 yang dikenal sebagai D atau day. Setelah perang, di sana istilah tersebut meluas dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di Indonesia, untuk menyebut hari penting yang telah ditentukan.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kausar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: Prompare FM.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.

0: 7 FM Perempuan Bengkulu di sana, selamat malam. Kini lah di pukul 18.49 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat beristirahat mungkin setelah seharian penuh beraktivitas ya. Semoga masih diberikan semangat untuk menjalani hari esok. Dan Nariko beristirahat dulu.
1: Aku di sini. Semoga baik
0: istirahat dulu di sana, Dak. Nah, jadi bersantai-santai sambil dengari Radio Pro 4 RRI Bengkulu. Riri update lagi ruang informasinya di sana. Gelaran Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan hiburan kok bagi masyarakat Kota Bengkulu, tapi juga memberikan dampak positif terhadap pergerakan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dan Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, menilai kegiatan nonton bareng atau nobar yang digelar selama berlangsungnya Piala Dunia 2026 telah menjadi salah satu pemicu meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Dan selama turnamen berlangsung, kok di sana ada sejumlah pelaku usaha memanfaatkan tingginya minat masyarakat untuk berkumpul dan menyaksikan pertandingan dengan menyediakan berbagai produk dan juga layanan, mulai dari makanan, adu minuman, hingga kebutuhan pendukung acara nobar. Dan kondisi tersebut ikut dinilai mampu meningkatkan pendapatan UMKM dan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Nah, setelah berhasilnya keberhasilan Spanyol menutup turnamen sekaligus juga mengakhiri euforia sepak bola yang selama beberapa pekan terakhir kok turut menghidupi suasana dan aktivitas ekonomi di Kota Bengkulu. Dan informasi kok di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

0: soon.
1: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
2: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
1: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
2: Oh, itu. Sudah saya setujui, kita harus efisien, Anda. Perusahaan perlu untung.
1: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
2: Ayolah, Anda. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus kan?
1: Tapi Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita Pak bisa jadi rusak.
2: Jangan terlalu idealis Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting harga terjangkau.
3: Ada apa Ana? Mukamu kok tegang sekali?
1: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
3: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai kan?
1: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
3: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
1: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
3: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
1: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
2: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
1: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
2: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
1: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
2: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
1: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
2: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
3: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
1: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
3: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
1: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
4: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

Di sana Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menerima kunjungan kerja ataupun care sekaligus reses Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI yaitu Sultan Bakhtiar Najamuddin di Balai Kota Merah Putih pada Selasa 20 Juli 2026. Nah, pertemuan tersebut di sana menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan di Kota Bengkulu. Dan untuk di pertemuan itu di sana, Iko dalam kunjungan kerjanya dirangkai dengan agenda reses tersebut menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi.

maksimal dan juga memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi masyarakat sejalan kok dengan komitmen menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik dan pembangunan yang merata di Kota Bengkulu. Informasi kok bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

Masih di 91,7 FM Pro 4 RRI Bengkulu. Di sana masih bersama Riri. Dan bambu bukan hanya bahan bangunan atau alat musik tradisional, tetapi juga ini memiliki potensi besar di sana sebagai sumber energi terbaru dengan pertumbuhan yang cepat dan tentunya juga kemampuan yang menyerap karbooksida. Bambu juga dapat diolah menjadi bimosa untuk menghasilkan listrik ataupun bahan bakar alternatif. Nah, penelitian terbaru di sana ini menunjukkan bahwa konversi bimosa bambu menjadi gas sintetis mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus juga membantu mengatasi perubahan iklim. Selain manfaat ekologisnya di sana, bambu juga memiliki nilai budaya tinggi di masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara, dari kuliner seperti nasi jaha hingga kerajinan tangan dan alat musik tradisional. Nah, bambu ini juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dengan pemanfaat yang lebih luas, bambu juga dapat menjadi solusi energi berkelanjutan, juga sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan warisan budaya Indonesia.

0: paket terus.
1: Iya dong. Tolong buang bungkus paketnya ya.
0: Eh, bungkus paketnya jangan langsung dibuang.
1: Loh, kenapa? Aku kan butuh isinya, bukan bungkusnya.
0: Ini nih, tahu nggak, di bungkus paket yang kamu terima, itu kan ada nomor teleponmu, ada alamat, ada data pribadi. Nanti kalau disalahgunakan orang gimana?
1: Hah? Iya ya? Terus gimana?
0: Ya sebelum dibuang, kamu coret dulu atau nggak kamu gunting tuh kecil-kecil alamat yang ada di nomor resimu, supaya datamu aman, nggak disalahgunain orang. Baru deh habis itu buang ke tempat sampah.
2: Hindari penyalahgunaan data pribadi.

di sana sampai di situ dulu kebersamaan kita di Berndo Petang, sekarang lah di Berndo Malam. Di sana di kawan Didi Kedong Ari yang ngawan di sana di Berndo Malam. Kalau gitu Riri pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

91.7 Prambe FM, suara budaya Bengkulu. Terima kasih atas Anda masih ingat-ingat kami di 91.7 atau RRI Digital. Berendam malamku ke Sayu Hari Nika sampai jam 24 waktu Indonesia Barat ya, hari sana. Kini jam 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, di sana untuk malam Miko jam 21 lah, editor bisa request lagu-lagu campur seri atau lagu-lagu Jawa ya. Lagu-lagu Jawa sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Tetap di 91.7 FM, suara budaya Bengkulu.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Ana? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja, kan, kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

0: Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Tolong

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Drama radio persembahan RRI Bengkulu dengan judul Terjebak Candu Game Online. Dengan para pemain, Edo diperankan oleh Marli Effendi Zakaria.
1: Ya, kalian itu semua cuma bikin aku stres.
0: Sarah diperankan oleh Miatu Rohma.
2: Kayak introspek sendiri kamu, Mas.
0: Ami diperankan oleh Intan Novriza.
3: Ayah bohong, katanya capek.
0: Bos Kevin diperankan oleh Hari Handika.
4: Saya sudah kasih kelonggaran sama kamu.
0: Dokter diperankan oleh Dian Purnamasari.
5: Jadi ini harus lekas kita obati.
3: Ayah, asik, ayah udah pulang. Ye. Ayah, temenin Ami main dong.
1: Aduh Ami, ayah lagi capek banget. Kamu main aja sendiri sana ya.
3: Ya ayah, ayo dong main sebentar aja.
1: Ayah capek Ami.
3: Ayah bohong, katanya capek, kok malah main game?
1: Ya ini tuh biar gak capek. Udah sana, main sama bunda aja ya.
5: Ami, kenapa sayang?
3: Ami mau main sama ayah, tapi ayah sibuk sama gamenya bunda.
5: Oh, tadi bunda bikinin pisang bakar keju kesukaan Ami loh, mau gak?
3: Serius bunda? Mau.
5: Nah, Ami ambil sendiri di dapur ya, bunda mau ngobrol sebentar sama ayah.
3: Oke bunda.
5: Mas.
1: Iya.
5: Kamu kan udah sibuk kerja seharian. Apa kamu gak ada waktu nih buat keluarga? Kasian lo Ami, pengen main sama kamu.
1: Yah, jadi kalah kan? Kamu tahu gak sih, aku tuh lagi stres. Pekerjaan aku di kantor bikin aku pusing. Jadi, aku perlu nih nge-game.
5: Tapi kan ada juga waktu buat anak, Mas. Buat aku juga.
1: Ya, kalian itu semua cuma bikin aku stres. Makin stres. Aku perlu waktu untuk main game. Untuk hiburan. Udah, sana.
3: Ayah, kok makannya sambil main game sih?
5: Main gamenya udah dulu dong, Mas. Masa gak malu nih diprotes sama anaknya? Lagian ya kalau di rumah kamu gak pernah lepas dari game loh Mas.
1: Aduh, kenapa sih kalian? Game itu hiburan aku. Udah deh, kalian itu gak usah banyak protes. Ah, gak asik banget nih main depan kalian. Bikin aku kalah. Tuh kan, kalah nih.
3: Bunda, ayah gak sayang Ami lagi ya? Ayah lebih sayang sama game online-nya ya bunda.
5: Enggak sayang, ayah pasti sayang banget sama Ami. Nanti bunda coba bicara sama ayah ya. Mas. Kok kamu belum tidur sih? Katanya ada meeting besok pagi. Kalau kamu main game sampai subuh, nanti kamu kesiangan loh, telat ke kantor.
1: Kamu tuh ya cerewet banget. Kalau kamu mau tidur, tidur aja duluan. Gak usah ganggu aku dulu. Aduh, telat lagi nih. Kamu gimana sih? Kok gak bangunin aku? Aku telat nih jadinya.
5: Aku udah bangunin kamu, Mas. Tapi kamu gak bangun-bangun. Dari semalam kan aku udah ngingetin. Kamu tetap aja main game sampai pagi. Gak ada untungnya, Mas, main game. Cuma buang-buang waktu aja sih kamu.
1: Alah, malah ceramah. Udahlah, aku berangkat dulu. Kok jadi ngantuk gini ya? Mana laporan belum selesai lagi? Mending main game aja dulu. Siapa tahu ngantuknya hilang.
6: Edo.
1: Iya bentar.
6: Edo.
1: Bentar dong, dikit lagi nih.
6: Edo.
1: Bentar dong, dikit lagi menang nih.
6: Eduardo Putra, ikut ke ruangan saya sekarang. Saya nggak butuh permintaan maaf. Ikut saya sekarang.
1: Baik, Pak. Baik. Siap, Pak. Siap.
6: Laporan kamu mana? Kok belum ada di meja saya?
1: Pak. Sedang saya revisi, Pak. Nanti sore selesai.
6: Nanti sore? Kemarin juga kamu bilang begitu. Kemarinnya lagi juga. Nanti.
1: Iya, maaf Pak Kevin.
6: Saya sudah kasih kelonggaran sama kamu. Saya juga sudah peringatkan kamu berkali-kali. Di kantor itu untuk kerja. Kamu malah sibuk main game. Pekerjaan kamu terbengkalai. Semuanya berantakan.
1: Saya minta maaf Pak.
6: Sudahlah, ini sudah saya siapkan pesangon untuk kamu.
1: Tapi Pak.
6: Maaf Edo, batas toleransi saya sudah habis.
1: Saya minta maaf Pak. Saya janji tidak akan main game lagi di kantor. Saya akan fokus bekerja.
6: Keluar.
1: Pak.
6: Keluar. Atau saya panggilkan satpam untuk ngusir kamu.
1: Pak Kevin. Pak, saya mohon Pak, beri saya kesempatan
6: satpam
1: sekali lagi.
6: Satpam.
5: Mas. Kok kamu gak kerja?
1: Aku tuh udah gak kerja lagi.
5: Loh, kenapa Mas?
1: Bosnya tuh rese. Masa aku main game doang bisa dipecat cuma gara-gara telat ngumpul laporan?
5: Mas, kamu tuh keterlaluan ya. Kamu sampai dipecat dari kantor gara-gara kecanduan game online, tapi kamu gak kapok juga, masih juga main game, malah nyalain bos kamu. Gak introspeksi diri kamu, Mas?
1: Sarah, kamu bisa gak berhenti cerewet ke aku? Aku lagi pusing nih.
5: Aku juga pusing ngadepin kamu, Mas. Kalau kamu gak mau berubah, mending aku pulang aja ke rumah orang tua. Aku mau bawa anak kita. Toh kamu juga lebih sayang sama game kamu ketimbang aku dan Ami.
1: Sarah, kamu ini apa-apaan? Suami lagi pusing, kamu malah ngambek minta pulang ke rumah orang tua. Aku gak ngerti sama kamu.
5: Kamu yang bikin aku kayak gini, Mas. Awal pernikahan kita aku sangat bahagia. Kamu laki-laki yang sayang keluarga dan bertanggung jawab. Tapi sekarang apa? Kamu abai sama aku, sama keluarga kita. Bahkan sama pekerjaan kamu di kantor, Mas. Kamu sekarang dipecat. Kita mau makan apa, Mas? Kita mau makan apa? Aku mau pergi aja, Mas. Aku udah capek, Mas. Aku capek ngadepin kamu. Mau nasihatin kamu kayak gimana lagi, Mas?
1: Sarah, denger aku dulu. Aku bisa cari pekerjaan lain lagi. Aduh.
5: Mas, kamu kenapa, Mas? Kamu kenapa, Mas?
1: Ibu jari dan pergelangan tangan aku sakit sekali, Sarah. Aduh, tolong
5: mas,
1: aku, Sarah.
5: Mas, kita ke rumah sakit sekarang ya, Mas.
7: Dok, jadi masalahnya apa, Dok?
8: Begini ya, Bu. Suami ibu ini terkena sindrom Guerfain.
7: Guerfain? Apa itu, Dok?
8: Sindrom yang disebabkan peradangan tendon. Dan kelainan ini, Bu, disebabkan oleh aktivitas yang berfokus pada gerakan tangan secara berulang-ulang, Bu.
7: Pasti gara-gara kebanyakan main game online ini.
8: Apa ya, Bu?
7: Gak apa-apa, Dok. Silakan lanjutkan, Dok.
8: Iya. Jadi, ini harus lekas kita obati. Kalau tidak, rasa sakit yang dirasakan oleh suami ibu bisa menjalar ke sekujur lengan.
1: Sarah, maafkan aku ya. Aku udah banyak repotin kamu.
5: Gak apa-apa, Mas. Sudah kewajiban aku menjaga kamu, apalagi kondisi kamu lagi kayak gini.
1: Tapi Sarah, aku benar-benar minta maaf, Sarah. Aku sudah gagal bahagiain kamu.
5: Belum telat, Mas. Belum telat untuk berubah. Aku maafin kamu, Mas.
1: Tapi apa Ami juga mau maafin aku, Sarah? Aku udah lama gak nemenin Ami main, sibuk sendiri sama dunia aku.
5: Ya udah, kamu coba minta maaf sama dia ya. Semoga Ami mau ngertiin kamu, Mas.
3: Ami maafin kok Bunda, Ami kan sayang Ayah, tapi ada syaratnya. Sepulang kerja, Ayah harus main sama Ami ya. Ami gak mau rebutan perhatian Ayah sama game online lagi.
1: Iya sayang, Ayah janji akan lebih perhatian dan ngasih waktu Ayah untuk Ami.
3: Janji?
1: Janji, sayang.
3: Oke deh. Bunda, sini. Yuk kita berpelukan bertiga sama ayah. Berpelukan.
0: Demikian Sandiwara Radio dari RRI Bengkulu yang berjudul Terjebak Candu Game Online. Sampai jumpa pada Sandiwara Radio selanjutnya.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Pro 4 FM. Pro

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: seremom adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.
1: Berendam Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Pro 4 Bengkulu, suara budaya Nusantara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

suara di Parabola Sana Berado dengan Eko Sasela. Tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ko 21 Juli 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91,7 MHz. Saya Hari Andika, kesegina guru namun tugas hari kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bungkulu, program 4.

Selamat pagi adik sanak, dimanapun adik sanak berada dan dimanapun siaran ini dapat adik sanak dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 491,7 FM Suara Budaya Nusantara. Balik lagi menyelenggarakan siaran edisi 22 Juli 2026. Adik sanak, selamat mengikuti program-program sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: 47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 781.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Mengapa pelestarian hutan bakau menjadi penting? Bagi wilayah pesisir, keberadaan bakau dapat menjaga keberlangsungan populasi ikan, karang, dan udang. Tak hanya itu, bakau juga jadi tempat untuk pengembangbiakan beberapa spesies hewan seperti udang dan nener. Hutan bakau pun ekosistem penting yang terletak di pesisir pantai dan memiliki manfaat besar bagi lingkungan. Mulai dari mencegah abrasi, erosi, intrusi air laut, tempat hidup satwa, hingga pariwisata.

0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Arisna, Ketua DPD RI Sultan Bena Jamuddin menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di seluruh daerah sebagai bagian upaya dari meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan Sultan saat menyerahkan bantuan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau PSPS kepada masyarakat di Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Senin 20 Juli. Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menegaskan bahwa memiliki rumah yang layak merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus mendapat perhatian pemerintah. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajuddin, Wakil Bupati Bengkulu Selatan, serta perwakilan satuan BSPS. Kabar berikutnya di sana, Dinas Pemadam dan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur kembali mendapatkan laporan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dari warga Selasa 21 Juli pukul 12.21 siang. Petugas langsung merespon cepat laporan dan langsung menuju ke lokasi kejadian. Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur Apen Ardiansyah mengatakan pihaknya mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Jembatan 2 bertepatan pada tebing Gedung Sako Kecamatan Kaur Selatan tersebut. Selain mengerahkan kendaraan operasional, 13 personel juga diikutsertakan dalam penanganan kebakaran ini. Tidak ada kendala selama proses pemadaman api berlangsung dalam waktu kurang lebih 30 menit api berhasil dipadamkan. Apen Ardiansyah menyebut diduga kebakaran lahan terjadi akibat puntung rokok. Hal ini dikarenakan berdasarkan keterangan dari pemilik lahan bahwa ia tidak melakukan pembakaran sampah ataupun sedang membuka lahan baru. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 6 waktu di siapa rata di sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Selamat pagi adik sanak, dimanapun adik sanak berada dan dimanapun siaran kau dapat adik sanak dengar. Jadi adik sanak ditemenin sama bakal sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Jadi bakal nanti beberapa info-info menarik, info-info bermanfaat buat adik sanak segalanya. Jadi jangan lewatkan untuk sesi Brendo pagi kau sama bakal adik sanak. Jadi yuk, yang baru bangun, baru bergerak, yuk kita gaskan dulu, kita pergangan dulu tipis-tipis, merapikan tempat tidur, mencuci piring, ya kan? Mungkin nyiram tanaman, atau mungkin yang pagi kau sudah jalan-jalan untuk nyari kue-kue pagi, itu persiapan sarapan, weh mantap. Jangan lupa di sana untuk berolahraga, selalu gerakkan badan, ya, karena biar nanti ketika kita di masa senja di sana, otot-otot kita tetap kuat, menopang untuk tubuh kita.

0: Ada senak sayur sawi merupakan salah satu sayuran hijau yang cukup populer di Indonesia, terutama dalam masakan seperti mie ayam, bakso, tumisan, dan sup. Sayuran ini tidak hanya lezat dan mudah diolah, tetapi juga menyimpan berbagai manfaat kesehatan yang penting bagi tubuh. Berikut manfaat sayur sawi untuk kesehatan kita di sana. Yang pertama, kaya akan nutrisi. Sawi mengandung berbagai vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin K serta kalsium, zat besi, dan folat. Lalu yang kedua di sana, meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin C dalam sawi membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan merangsang produksi sel darah putih. Ini membuat tubuh lebih tahan terhadap infeksi dan penyakit terutama flu dan batuk. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata. Sawi mengandung beta karoten, yaitu zat antioksidan yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A sangat penting untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah penyakit seperti rabun senja atau degenerasi makula. Yang keempat, menurunkan resiko penyakit jantung. Serat, antioksidan, dan senyawa fitokimia dalam sawi dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah dan mengurangi resiko penyakit jantung. Selain itu, vitamin K yang tinggi juga berperan dalam menjaga kesehatan pembuluh darah. Yang kelima, baik untuk pencernaan. Sawi mengandung serat yang cukup tinggi sehingga membantu melancarkan sistem pencernaan, mencegah sembelit, dan juga menjaga kesehatan. Yang keenam, menjaga kesehatan tulang. Kalsium dan vitamin K dalam sawi sangat penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang. Konsumsi sayur sawi secara rutin dapat membantu mencegah osteoporosis di usia lanjut. Yang ketujuh, membantu detoksifikasi tubuh. Kandungan antioksidan dan serat dalam sawi mendukung proses detoksifikasi alami tubuh. Ini membantu tubuh membuang racun dan zat-zat berbahaya melalui sistem pencernaan dan hati. Bila di sana butuh info lebih lengkap, bisa baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film,

0: musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, mari kita simak info cuaca. Info cuaca Pro 4 RRI.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kepahyang, dan Bengkulu Selatan. Untuk malam hingga dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Suhu udara pada hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 96%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu, dan mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian selatan hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, laporkan.

0: Demikian info cuaca Pro 4 RRI. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Adik sana Bagas ada info ini ya. Kecil bentuknya, besar manfaatnya. Ayo coba tebak adik sana. Ya, jadi itulah ya. Jadi, Bagas ada info ternyata yang kecil bentuknya tapi besar manfaatnya itu adalah bawang putih adik sana. Bawang putih bukan hanya bumbu dapur, tetapi juga dikenal sebagai obat alami yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Kandungan senyawa aktif seperti alisin dalam bawang putih membuatnya kaya manfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh adik sana. Konsumsi bawang putih secara rutin terbukti mampu melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Selain itu, bawang putih juga membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol jahat atau LDL, sehingga baik untuk kesehatan jantung. Tak hanya itu adik sana, bawang putih memiliki sifat antioksidan yang mampu mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Penelitian juga menunjukkan bahwa bawang putih dapat membantu mengatur kadar gula yang sangat bermanfaat bagi penderita diabetes. Bahkan, beberapa studi awal menyebut bahwa bawang putih bisa berperan dalam pencegahan kanker, tertentu karena sifat antikarsinogeniknya. Khasiat lainnya termasuk detoksifikasi logam berat dalam tubuh dan meningkatkan kesehatan tulang. Jadi di sana mengkonsumsi bawang putih mentah atau sebagai suplemen bisa menjadi langkah mudah menuju hidup sehat ya. Namun konsultasikan dahulu dengan tenaga medis terutama jika sedang mengkonsumsi obat tertentu adik sana. Untuk info lebih lengkap adik sana bisa baca di rri.co.id. Jangan lupa juga download RRI Digital.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Adik sanak Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menerima kunjungan kerja sekaligus reses Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan Bena Jamuddin di Balai Kota Merah Putih pada Selasa 21 Juli. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan di Kota Bengkulu. Kedatangan Ketua DPD RI disambut langsung oleh Wali Kota Dedi Wahyudi bersama jajaran Pemkot Bengkulu. Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut ada PJ Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Medi Febriansyah, Asisten 1 Alek Periansyah, serta para Kepala OPD di lingkungan Pemkot Bengkulu. Selain membahas pembangunan, agenda reses Ketua DPD RI juga dimanfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi daerah. Sementara itu, Wali Kota Dedi Wahyudi atas nama Pemkot Bengkulu berharap kunjungan kerja ini makin mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan OPD setempat. Kabar berikutnya di sana, Jasa Raharja Bengkulu bergerak cepat memberikan pelayanan kepada keluarga korban kecelakaan lalu lintas dengan mendatangi langsung rumah duka untuk melakukan survei ahli waris. Langkah jemput bola ini dilakukan guna memastikan proses santunan bagi korban meninggal dunia dapat segera disalurkan kepada ahli waris yang berhak. Pelayanan tersebut dilakukan setelah terjadi dua kecelakaan lalu lintas pada Senin 27 Juli yang mengakibatkan dua korban meninggal, yakni Kairunisa dan Syamsul Alimi. Petugas Jasa Raharja Zainuddin bin Bahtiar langsung melakukan survei tempat TKP sekaligus pendataan ahli waris sebagai bagian dari proses percepatan santunan. Petugas Jasa Raharja Zainuddin bin Bahtiar mengatakan pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan tepat kepada masyarakat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 7 waktu Indonesia Barat, dari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.